Oke, teman Pro 2, itu tadi di edisi FWP Flora Share Playlist. Dan saatnya kita di Kepo Time, teman Pro 2. Oh, Kepo Time lagi nih. Pro 2 Spot, Salsa bakal bahas informasi menarik dan relate bareng kamu seputar fakta menarik di pagi hari ini, teman Pro 2. So, buat kamu jangan kemana-mana, jangan skip channel 92,2, karena kita bakal selalu ada buat kamu kapanpun dan dimanapun kamu berada ya, teman Pro 2. Jadi kalian tinggal join, tinggal request, nanti Salsa siapkan dan putarkan untuk kalian, teman Pro 2.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. Teman terbaik
1: kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Mila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Oke punya. Hanya di sini International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi kita di Pro 2 Spot pagi hari ini, dan Salsa masih stay bareng kamu. Dan saatnya kita diobras obrolan sepade. Tapi say sorry teman Pro 2, kita pagi hari ini tidak bisa menghadirkan narasumber untuk edisi obrolan sepade di Keindonesiaan teman Pro 2. Nanti next time deh Salsa bakal menghadirkan narasumber buat kamu. So teman Pro 2, Salsa masih stay bareng kamu dengan playlist yang tentunya seru, menghibur kamu semua, dan juga informasi yang relate buat kamu anak muda.

0: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan. Iya, Sintan. Eh, Intan. Sini, kau dulu, sini. Duduk.
1: Eh, gak apa-apa. Aku di sebelah sana aja.
0: Eh, gak usah. Gabung-gabung sama kita di
2: gitu
0: sini.
2: Gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
1: Yaudah lah.
0: Eh, Intan. Mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

0: Hari Pelukan Sedunia digagas oleh Kevin Zaborny pada tahun 1986 di Amerika Serikat. Lucunya, Zaborny awalnya mengira idenya akan gagal dan orang-orang akan menganggapnya aneh karena menyuruh orang asing berpelukan di depan umum. Faktanya, ide ini justru diterima dengan hangat dan mendunia. Zaborny memilih tanggal 21 Januari bukan tanpa alasan. Ia menyadari bahwa setelah perayaan Natal dan Tahun Baru berakhir, suasana hati orang-orang cenderung menurun dan merasa sepi. Dia berpikir, daripada sedih, mending pelukan. Meskipun tujuannya baik, Hari Pelukan Sedunia menekankan untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum memeluk seseorang. Jika tidak, pelukan tersebut bisa berakhir canggung, lucu, atau bahkan berbahaya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Santai Siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro 2. Akan ada music live chat, Pro 2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

0: Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Eyang, sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan? Seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepadan jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

teman Produa, tidak terasa ya waktu salsa sudah harus berakhir bareng teman Produa di edisi pada pagi hari ini. Tentunya nanti di santai siang kalian bakal ditemani bersama RJ Putri Latifah teman Produa. Thank you so much guys, langsung saja saya salsa, see you on the next day part, bye.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Selamat siang teman Pro 2. Sesaat lagi Putri hadirkan info Pro 2. Informasi pertama, nobar final Pesta Bola 2026 di RRI disambut antusias masyarakat. Tentunya dikutip dari RRI.co.id, nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 di Kabupaten NTB berlangsung meriah dan dipadati masyarakat, di mana antusias warga di berbagai lokasi menunjukkan tingginya minat terhadap sepak bola sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara RRI dan juga TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Insan penyiar TVRI ND Yasmin Afara Pasga mengapresiasi penyelenggaraan nobar yang digelar di halaman kantor LPP RRI ND, di mana disampaikan saat diwawancarai RRI ND Senin 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, Kardinal Jepang pelajari kerukunan umat beragama di Kota Rahim Pancasila. Kunjungan Kardinal Tarcisio Kikuchi Isao SPD Uskup Agung Tokyo dan MGR Paolo Nauri Daisuke SPD Uskup Niigata Jepang ke Kabupaten ND menjadi momentum untuk mempelajari kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap hidup rukun. Kehadiran kedua pemimpin gereja Katolik tersebut bertujuan menggali inspirasi mengenai pengelolaan keberagaman agama, budaya, suku, dan bangsa dalam bingkai persatuan. Program Gasing siap diperluas Nagekeo jadi daerah percontohan. Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratinus Mudasada menghadiri rapat implementasi metode pembelajaran gasing atau gampang, asik dan menyenangkan serta penguatan pembelajaran fisika untuk wilayah Nusa Tenggara Timur di The Santo Regis Bali Resort Kamis 16 Juli 2026. Pertemuan tersebut mempertemukan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Teman Pro 2, sekian info Pro 2. Informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di laman resmi kami rri.co.id. Saya Putri, sekian info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2. Yay, bagaimana nih suaranya kamu-kamu para pecinta bola? Sudah ada hasil akhirnya? Apakah Spanyol menjadi salah satu tim yang kamu perkuat dari awal musim, atau dia menjadi tim yang kamu pilih saat-saat menjelang terakhir teman Pro 2? Tapi apapun itu, kongres ya buat Spanyol dan buat Argentina. Coba lagi di tahun berikutnya. By the way teman Pro 2, Putri mengucapkan semoga kamu semua selalu sehat ya. Walaupun semalam begadang nih sampai di pukul 6 pagi, kamu harus selalu semangat dan untuk aktivitas hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Senang sekali nih Putri bisa temani kamu kembali nih teman Pro 2 dalam siaran santai siang kita, dimana kita bakal seru-seruan mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan seperti biasa, kita buka kebersamaan kita hari ini dengan Pro 2 Hit List. Tempatnya lagu-lagu hits pilihan yang siap menemani hari kamu. Ya, walaupun misalnya kamu pencinta Argentina gitu ya, Argentina pulang gitu, tapi mungkin kamu bisa dihibur dengan lagu requestan kamu di sini gitu. Sekaligus bisa kirim salam juga nih buat para pencinta bola yang berada di luar daerah kota ND gitu, atau mungkin juga buat keluarga, sahabat, teman kerja, atau orang-orang yang paling spesial gitu. Aduh, langsung saja kirim requestan lagu dan salam terbaik kamu ya. Siapa tahu lagu pilihan kamu akan mengudara dan menemani seluruh teman Pro 2 dimanapun berada. Di mana kalian bisa request? Bisa langsung di WhatsApp Pro 2 di 0821476504422. Teman Pro 2, sesaat lagi Putri bakal kasih list lagunya. So kamu harus standby terus di sini 92.2 FM Pro 2 RRI.

0: sorry tuh, alay, jamet parah nah.
1: Ih, sok beda nah, pantas tidak ada teman.
2: Ih, kenapa ya harus saya? Saya nih cuma mau jadi diri sendiri.
3: Hei, stop Su, tidak lucu kamu buat orang puanap begini nih, yang ada malah tambah sakit hati nanti.
0: Eh, santai sa teman, ini nih cuma bercanda.
3: Kalau bercanda tapi bikin orang merasa sendiri itu namanya perundungan.
2: Kata-kata kalian nih, mungkin kalian bilang bercanda, tapi efeknya nih lama.
1: Perundungan tidak selalu pakai pukulan, kadang cukup dengan kata-kata.
3: Yuk, jadi generasi yang berani beda dan berani bela.
4: Stop perundungan mulai sekarang.
1: Hari Internasional Melawan Perundungan. Bercanda boleh, nyakitin jangan.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM ND.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Bernadia dengan Rabun Jauh Teman Pro 2 menjadi salah satu list di siang hari ini Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2 bisa request lagu di Pro 2 Hit List dari beberapa list yang Putri bacakan. Saya bakal bacakan list dari lagu-lagu Indonesia dulu Teman Pro 2, dimulai dengan Bernadia Rabun Jauh yang lagi di play saat ini. Kemudian ada Raim Laode dengan Ikronya, Seribu Kali Gia Indrawari, Terbelah Jadi Dua Gloria Jessica dan Ade Govinda, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas 2001 Kali Adrian Khalif, dan lagu terbaru dari Tulus Teh Hijau. Kemudian Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Delulu dari Eka Gustiwana featuring Jesse Alexa, dan ditutup dengan Aku JJ Ceritanya Jatuh Cinta. Kita ke list internasional Teman Pro 2, dimulai dengan Folded dari Kehlani. Ada lagu yang menjadi hit di TikTok, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Tadi Olivia Rodrigo, ada Olivia Dian juga dengan Man I Need, Had The I Met You Love Me dari Ariana Grande lagu terbarunya, I Knew It I Knew You dari Taylor Swift, Die On This Hill Sienna Spiro. Kemudian ada Bruno Mars dengan I Just Might. Kemudian Morning Dew Dong dari Beyonce, Be Hard dari Ella. Kemudian ditutup dengan Benson Boni dengan The Time of My Life. Jadi Teman Pro 2 bisa request dari list yang sudah Putri bacakan. Tentunya hanya di WhatsApp Pro 2 di 0821476504 22.

apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat. Kadang kita lupa kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.

Teman Pradua, okay. Jangan lupa nama, ingat rasa. Semoga kamu tidak berada di fase seperti ini ya, teman Pradua. Okay, sesaat lagi kamu harus standby terus, karena sesaat lagi akan ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Ini juga requestan dari teman Pradua yang ada di Sampang, Madura. Halo buat kamu. Wow, jauh-jauh sekali ya. Semoga pagi hari ini Drop Dead dari Olivia Rodrigo bisa tambah semangat kamu ya, pagi menuju siang hari ini. Dan ingat teman Pradua, jangan dulu nyemil apa-apa nih, biar kerja kamu tuh tidak tertunda karena ngantuk. Karena ya paling berbahaya memang kalau nyemil di jam segini terus perut kenyang. Kalau sudah kenyang, mata tuh juga ikutan sayup gitu. Kamu tidak mau seperti itu kan. Yang tadinya dikejar deadline, akhirnya juga dikejar sama ngantuk gitu. Ingat terus, harus semangat terus teman Pradua. Kita tuh masih di hari

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Terima kasih ya buat kamu-kamu yang sudah mulai mengirim requestan dan salam. Terus kirim ya, karena lagu favorit kamu tuh bisa jadi berikutnya yang mengudara. Nah, kali ini salah satu requestan datang dari Ketika dari seputaran Kota Ende. Katanya mau minta lagu dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Wow, lagu terbaru Tulus ya. Setelah beberapa tahun Tulus tidak mengeluarkan album terbaru ataupun lagu terbaru, dan dia mengeluarkan Teh Hijau kemarin nih teman Pro 2, bulan kemarin, akhir bulan kemarin. Dan seperti biasa tidak butuh waktu lama, wow, viewersnya langsung meningkat. Kita tahu Tulus kalau cipta-cipta lagu punya lirik-lirik yang sangat puitis sekaligus reflektif ya teman Pro 2. Seperti satu lagu ini dari Tulus tadi yang Teh Hijau, katanya tuh dibalik aransemen musik yang dikemas secara hangat, ringan dan menenangkan, ternyata lagu ini nih mengangkat tema psikologis yang cukup mendalam, yaitu fase kehampaan, kehilangan arah, serta proses pelik berdamai dengan diri sendiri. Aduh, jadi kalau kamu mau tahu seseru apa Teh Hijau dari Tulus, stay tune terus di sini.

pancaroba merupakan kondisi transisi atau pergantian dari musim satu ke musim lainnya. Di Indonesia sendiri, musim pancaroba terjadi di antara musim hujan dan musim kemarau ataupun sebaliknya, yang ditandai dengan cuaca yang tidak menentu seperti angin yang bertiup sangat kencang dan diikuti oleh curah hujan yang relatif tinggi. Selain itu, pancaroba juga sangat identik dengan penyebaran penyakit yang banyak menyerang masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak fit atau kurang disiplin dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di kesehariannya. Nah, teman Pro 2, berikut ini adalah beberapa penyakit yang sering ditemui di tengah masyarakat saat musim pancaroba berlangsung. Di antaranya, flu yang diikuti dengan gangguan pengecapan, demam, nyeri tenggorokan, gangguan penciuman, hingga sesak nafas. Demam berdarah akibat dari perkembangbiakan nyamuk dan kurangnya kewaspadaan masyarakat dalam menerapkan 3M+. ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut seperti bronkitis, pilek, influenza, dan juga batuk. Chikungunya, yaitu sebuah penyakit yang gejalanya sekilas mirip dengan demam berdarah, yaitu demam, nyeri sendi, sakit kepala, nyeri otot, mual, ruam kulit, dan kelelahan. Sudah tahu kan penyakit yang muncul di saat musim pancaroba? Agar kita tidak terserang penyakit tersebut, yuk terapkan pola hidup bersih dan sehat. Pro 2 FM.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist.
2: Projo Hitlist masih terus temani kamu selama sejam ke depan, teman Pro 2, sampai di pukul 12. So, jangan buang-buang kesempatan kamu semua nih. Langsung saja gabung, request lagu, kirim salam di WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Ini dia, Rhyme Lode dengan Ikro.

0: merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. 2, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. 3, mengganggu pandangan. 4, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Lovers dengan I Just Might, teman-teman, juga requestan dari Dita di Borong nih. Ada titip salam juga buat seluruh teman-teman kantornya nih. Katanya semangat ya buat teman-teman yang masih sibuk bekerja. Semoga aktivitas hari ini berjalan lancar, tetap sehat, tetap kompak, dan jangan lupa tetap menikmati setiap prosesnya. Semoga lagu ini bisa jadi penyemangat dan menemani istirahat siang kalian. Oke, okay. So kita nikmati lagi yuk Bruno Mars dengan I

berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: MHz Pro 2 FMND.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Sesaat lagi kita sama-sama mendengarkan Day on this Hill teman Pro 2 by Sienna Spiro. Requestan dari teman Pro 2 yang mau sekali dengarkan lagu ini di siang hari ini. So check this out.

Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: kamu. Pro 2 Hitlist.
1: Pro 2 Hitlist.
2: Kita masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, dan tentunya masih ditemani sama Putri di sini sampai sebelum pukul 12 nih kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist. Dan masuk lagi requestan nih, teman Pro 2, dari Ririn yang pilih lagu Butterfly dari Justin Bieber. Titip salamnya spesial buat kakak penyiar. Wah, terima kasih banyak ya Ririn. Dan salam juga buat kamu balik. Semoga Ririn selalu diberi kesehatan dan juga aktivitas di siang hari ini berjalan lancar. Ini dia Justin Bieber dengan Butterfly.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidak terasa kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist harus berakhir ya teman Pro 2. Terima kasih buat teman-teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan, sudah setia mengirimkan requestan lagu dan juga salam-salam ya dari pukul 10 hingga hampir pukul 12 teman Pro 2. Ya, kalau masih ada requestan dan belum sempat diputarkan, jangan berkecil hati karena Pro 2 Hitlist selalu hadir dari Senin sampai Minggu teman Pro 2 di jam

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman berdua saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Program berdua akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Irun, enak kali ya. Pesen ah.
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, oga.

Hey teman Pro 2, kembali lagi kita di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Masih bersama Putri ya teman Pro 2. Setelah tadi kita seru-seruan dengan playlist yang diatur sama teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist, sekarang kita ke inspirasi menu makan siang yang sehat nih. Sosokan ya. Tapi benar kan, kita harus kayak gitu kan teman Pro 2. Walaupun makan siangnya itu ada karbohidrat yang mungkin kalau buat kamu-kamu yang kerjanya sangat berat gitu ya, segunung gitu ya karbohidratnya, tapi kalau misalnya lauknya sehat kan keren kan. Atau mungkin kayak gini deh teman Pro 2, dalam seminggu tuh cobalah kasih beberapa hari kamu tuh benar-benar fokus makan sehat gitu teman Pro 2. Istirahatkan tubuh kamu dari junk food itu tuh. Semoga junk food itu, kalau kamu kebiasaan makan sehat, junk food itu tidak menjadi hobi kamu lagi kan. Jadinya kamu sehat teman Pro 2. Kalau sudah mulai bingung mau masak apa untuk makan siang keluarga, tenang saja nih teman Pro 2, saya punya beberapa inspirasi menu makan siang yang sehat, yang praktis dan tentunya menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan nih di sekitar kamu-kamu. Jadi teman Pro 2, ayo kita simak satu persatu, tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND,
3: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita kembali lagi dengan inspirasi menu makan siang sehat nih, teman Pro 2. Kita mulai dari menu yang sederhana tapi kayak gizi, kayak tumis jamur tiram nih. Keren ya. Dan pastinya enak nih, dari namanya saja sudah terbayangkan, ada jamurnya, terus saus tiramnya. Perpaduan jamur tiram dengan tempe bisa buat menu ini tuh kayak protein nabati dan cocok disajikan bersama nasi hangat nih. Setuju, menu sederhana tapi kalau dibuat pas panas-panas makanya juga dengan nasi hangat, rasanya tuh nikmat ya, datara tidak sih teman Prodia. Kalau kamu nih mau yang lebih ringan lagi, ada juga nih cat tauge dan tahu. Ini praktis sekali untuk dibuat, tapi jangan salah, tetap lezat dan tentunya cocok untuk menu sehari-hari. Pilihan lainnya ada tumis brokoli dan wortel yang tentunya bisa kamu padu-padankan dengan sosis atau mungkin juga dada ayam. Selain berwarna-warni, tentunya menunya juga kaya vitamin dan cocok nih untuk semua anggota keluarga. Jadi misalnya kamu punya anak-anak gitu ya, punya anak yang usia-usia sekolah, anak yang masih kecil gitu. Bagus nih kan, kita tahu brokoli terus dicampur sama wortel itu sudah perpaduan yang oke, punya tuh kaya akan vitamin. Apalagi kalau misalnya kamu tambah dengan protein hewaninya yang oke juga tuh teman produa. Selanjutnya teman Pro 2 ada menu sederhana yaitu telur dadar bayam. Ini bisa menjadi pilihan ketika kamu punya waktu memasak yang sangat terbatas ya. Tahu ya kita ya, bayam tuh bisa tambah zat besi sementara telur bisa menjadi sumber protein yang baik. Selain itu ada perkedel tahu yang renyah di luar tapi lembut di dalam, cocok juga dijadikan lauk pendamping ataupun cemilan sore gitu teman Pro 2. Atau misal kamu tidak punya waktu gitu, kamu bisa bikin taruh di dalam kulkas, jadi tinggal digoreng-goreng saja deh. Nah, buat kamu pencinta makanan laut, ada satu menu nih, cumi sambal hijau yang bisa menjadi pilihan yang sangat menggugah selera. Apalagi buat kamu-kamu pencinta pedas segar gitu ya, karena rasanya bakal keluar dan beradu di lidah kamu tuh adalah pedas segar yang sangat pas disantap saat makan siang, teman Pro 2.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

by Meghan Trainor, teman Pro 2. Iya, harus don't care gitu sama orang-orang di luar sana, apalagi bicara buruk tentang kamu yang belum tentu itu tuh benar ya, teman Pro 2. Balik dengan inspirasi menu makan siang yang sehat nih. Nah, kalau kamu teman Pro 2 ingin menu yang lebih lengkap, teman Pro 2 bisa coba tumis buncis daging cincang yang memadukan sayuran dan protein hewani dalam satu hidangan. Ada juga bubur ayam yang tentunya ini gurih dan cocok sekali untuk disantap bersama nasi hangat ya. Yang berikutnya ada capcay, teman Pro 2. Ada capcay. Ada capcay kue spesial, teman Pro 2, menu yang berisi aneka sayuran dengan tambahan ayam dan bakso sehingga lebih mengenyangkan dan tentunya kaya akan nutrisi. Terakhir nih, ada tumis kangkung bakso ikan. Ih, saya baru tahu, tumis kangkung bisa dicampur sama bakso ikan juga ya. Dan kata orang-orang bahwa katanya ini menu yang praktis dan bisa menjadi favorit di meja makan nih. Penasaran nih, kayaknya bakalan saya recook nih sebentar lagi. Kalau kamu mau atau mungkin kalau kamu mau cita rasa yang lebih manis atau gurih gitu ya, kamu bisa coba semur ayam kentang, dimana ini mungkin butuh sedikit effort ya buat kamu olahnya. Sementara itu, teman Pro 2, nah, untuk orang-orang yang suka cita rasa khas Nusantara, ada pelecing kangkung, terus juga yang paling sering gitu, tumis labu siam, teman Pro 2, yang tentunya tidak kalah sehat dan tidak kalah lezat nih untuk melengkapi santap siang kamu. Thank you ya buat teman Pro 2 yang sudah standby dari tadi. Kita sesaat lagi akan sama-sama mendengarkan informasi di Sport Corner.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantes.

Oke, teman Projoa, kembali lagi kita di 92,2 FM. Kali ini kita ke Sport Corner ya, di mana Putri bakal menghadirkan informasi seputar dunia olahraga buat kamu-kamu semua. Kita bakal mulai dengan informasi dari Dubas RI yang puji prestasi Fajar Fikri juara Japan Open 2026. Tentunya Putri kutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Sahrir mengapresiasi keberhasilan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang menjuari BWF World Tour Super 750 Daihatsu Japan Open 2026. Dan menurutnya nih, teman Pro 2, prestasi ini menjadi bukti nyata nih kerja keras atlet bulu tangkis Indonesia dalam mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Nah, ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Fikri ini menjuarai BWF World Tour Super 750 Daihatsu Japan Open Trip 2026 setelah mengalahkan pasangan dari Korea Selatan, ada Kim Won Ho dan Soo Song Jae, di mana mereka ini unggul di kedua gym, teman Pro 2, dengan skor 21-19 dan juga 21-17. Gelar ini tentunya menjadi satu-satunya yang dipersembahkan Indonesia pada Japan Open 2026 ya, di mana raihan juga menjadi gelar BWF World Tour Super 750 pertama bagi Indonesia pada musim ini nih, musim 2026.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Kita lanjut ke informasi olahraga yang kedua, teman Pro 2. Ini PON 2028 nih, bidik sukses sport tourism di NTT dan juga di NTB.

Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat menghadirkan Pekan Olahraga Nasional 22-2028 NTT-NTB menjadi ajang support tourism berkelas, di mana penyelenggara pesta olahraga nasional ini diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata dan juga usaha masyarakat. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menyampaikan target ini setelah meninjau Hapumbai Hall di Kabupaten Sumba Timur, dan menurutnya keberhasilan PON ini harus diukur dari penyelenggaraan, prestasi administrasi serta dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat setempat. Venue yang ditinjau adalah salah satu yang dipersiapkan untuk cabang olahraga tenis meja, teman Pro 2. Selain venue pertandingan, pemerintah daerah memastikan ketersediaan akomodasi serta destinasi wisata yang memadai bagi seluruh peserta PON 22-2028, di mana kehadiran PON diharapkan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat citra pariwisata Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, teman Pro 2 Indonesia bidik perunggu siap revans atas India. Tentunya masih dikutip dari RRI.co.id, teman Pro 2 Timnas Basket Putri Indonesia U18 menantang laga perebutan peringkat ketiga FIBA U18 Women Asian Cup 2026 Division B. Indonesia akan menghadapi India di Stadium Nimbrut, Bangkok, Minggu 19 Juli 2026 kemarin, teman Pro 2, di mana tim Merah Putih harus mengakui keunggulan India nih dengan skor 46-479 di tanggal 15 Juli kemarin.

Dan timnas basket Putri Indonesia U18 menutup FIBA U18 Women Asian Cup 2026 Division B dengan meraih medali perunggu. Teman pro juga gelar diraih dengan mengalahkan India 70-50 pada perebutan peringkat ketiga di Stadion Nimrud Bangkok kemarin. Teman pro juga kemenangan ini sekaligus menjadi revans manis bagi Indonesia atas India setelah sebelumnya sudah kalah duluan di penyisian grup A. Hasil ini juga memastikan Indonesia bakal mengakhiri turnamen ini di posisi ketiga yang meski belum berhasil promosi ke divisi A. Pelatih timnas basket Indonesia U18 Freddy mengatakan bahwa sejak awal dirinya ini menanamkan mental bertanding kepada seluruh pemain selama turnamen. Ia menegaskan bahwa Indonesia datang ke Bangkok itu bukan sekedar untuk menjadi peserta, melainkan untuk bersaing menghadapi setiap lawannya. Indonesia menutup turnamen dengan catatan 4 kemenangan dan 2 kekalahan dari 6 pertandingan yang dijalani sepanjang kompetisi. Kemenangan atas Oman, Thailand, Samoa, dan India. Sedangkan kekalahan dari India pada fase grup serta Lebanon di semifinal.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, informasi terakhir untuk kebersamaan kita di Sport Corner, teman Pro 2 klub Liga Pro Saudi dan juara bertahan Asia Al Ahli telah merekrut pemain saya Portugal Francisco Trincao dari Sporting Lisbon. Klub secara resmi mengumumkan ini pada hari Sabtu kemarin 18 Juli waktu setempat ya. Pemain berusia 26 tahun ini diperkenalkan dalam video di X dengan nomor punggung 7 dan klub menyambutnya dengan kalimat dari negeri para pelaut dia datang untuk menyelami kedalaman sejarah. Informasi sedikit nih teman Pro 2. Francisco Trincao nih teman Pro 2 lahir di Braga. Trincao bergabung dengan Akademi Sporting Braga di usia 11 tahun dan ia membantu Portugal memenangi kejuaraan Eropa U19 di tahun 2018 dan menjadi pencetak gol terbanyak saat turnamen itu. Penampilan membawanya pindah ke Barcelona di tahun 2020. Kemudian ia menghabiskan satu musim dengan status pinjaman di Wolverhampton Wanderers teman Pro 2. Setelah itu ia kembali nih ke Portugal dengan Sporting Lisbon. Kini Trincao memulai babak baru di Liga Pro Saudi bersama Al Ahli. Klub asal Jeddah ini menjadi juara bertahan nih di Liga Champions Asia teman Pro 2. Trincao juga diharapkan bisa memberikan kontribusi besar nih bagi tim di kompetisi domestik dan juga di Asia. Dan ia siap mengenakan nomor 7 yang ikonik di klub barunya. Dan teman Pro 2 itu dia informasi di Sport Corner untuk edisi hari ini. Informasi selengkapnya bisa kalian langsung akses di laman resmi kami ya di www.rri.co.id karena di sana menghadirkan berbagai jenis informasi yang teman Pro 2 butuh.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

dengan menyala 82 sesuai dengan cuaca kita di luar sana nih yang lagi menyala sekali siang hari ini. Setelah dari pagi, dari malam, dari dini hari gitu ya, kita diguyur hujan sampai pagi tadi, dan akhirnya di jam 2 siang ini cuacanya kembali terik lagi nih teman Pro 2. Oke, beralih dari Mahen menyala teman Pro 2, Putri kasih satu informasi di Info Showbiz nih yang bakal menemani kamu semua selama sejam ke depan ya teman Pro 2. Ada Tiffany yang mana dia nih bakal rilis album solo debut dan juga bakal gelar tur Asia. Kita tahu teman Pro 2, X dari anggota grup K-pop Girls Generation, dia tidak X ya, dia memang salah satu anggota grup K-pop Girls Generation, Tiffany yang dimana dia ini bakal rilis album solo berjudul Age of Calm di tanggal 20 Agustus nanti nih. Album ini bakal dirilis melalui Pacific Music Group dan juga label utamanya yaitu Pacific Record, dan ini dilansir langsung dari rri.co.id ya. Selain itu, Tiffany ini akan mengikuti tur Asia selama 8 di beberapa 8 kota yang bakal dimulai selama bulan September nih, tepatnya di tanggal 12 September di Hong Kong nih. Album ini bakalan berisi 11 lagu dengan berbagai genre musik yang menggambarkan perjalanan Tiffany selama 1 dekade sebagai artis solo. Dalam proses produksinya, teman Pro 2, Tiffany ini terlibat langsung nih dengan mengawasi pengembangan konsep, pengembangan gayanya, arahan visualnya, sampai dengan cerita dalam video musiknya. Tiffany juga bilang nih bahwa album ini bakal jadi perjalanan untuk memahami dirinya sendiri tanpa mengikuti ekspektasi dari orang lain, karena kan dia turun langsung tuh dalam proses produksinya. Tiffany berharap ya teman Pro 2, album dan tour ini bisa dinikmati penggemar sebagai salah satu perjalanan emosional yang berkelanjutan ya. Album ini bakal mengikuti perilisan lagu pra-prilis Summer's Not Over yang bakal diluncurkan untuk memperingati 10 tahun debut solo dari Tiffany sendiri ya. Dan lagu ini sudah mencatat lebih dari 367.000 streaming di Spotify itu teman Pro 2. Sementara MV-nya sudah ditonton lebih dari 1,8 juta kali di YouTube nih. Di awal Putri sudah bilang ya bahwa bakal dimulai dari tournya bakal dimulai dari Hong Kong nih di tanggal 12 September 2026 dan lanjut bakal ke Jakarta juga di tanggal 19 September dan akan ke Singapura di 26 September, di ke Taipei di tanggal 9 dan juga 10 Oktober, ke Ho Chi Minh City di tanggal 17 Oktober serta nanti bakal juga ke Bangkok di tanggal 25 Oktober. Di mana rangkaian ini bakal ditutup melalui konser di Seoul nanti di tanggal 27 Desember, dan tiket untuk konser pertama di Hong Kong tuh sudah mulai dijual di tanggal 24 Juli nanti nih. 4 hari lagi teman Pro 2 bakal dijual atau mulai dibuka untuk tiket di Hong Kong. Mungkin siapa tahu ya teman Pro 2, ada orang have di sini yang memang sudah punya rencana jalan-jalan ke Hong Kong nanti, bisa nih juga war tiket di sana nih untuk nonton Tiffany yang. Oke, kalau kayak gitu Putri kasih deh Tiffany yang dengan Magnetic Moon.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Kembali lagi kita di 92,2 FM masih dengan informasi showbiz teman Pro 2. Oke, kita kembali lagi ke pertandingan tadi pagi ya teman Pro 2 antara Argentina dan juga Spanyol yang kita sudah sama-sama tahu dimenangkan oleh Spanyol nih teman Pro 2. Tapi saya tidak mau bahas tentang itu, tapi saya mau bahas tentang kemeriahan di halftime teman Pro 2, di halftime show Piala Dunia tahun ini di mana ada Justin Bieber sampai dengan juga BTS yang tampil berturut-turut nih teman Pro 2. Teman Pro 2, kemeriahan final Piala Dunia di yang sudah terhelat tadi pagi waktu dini hari nih teman Pro 2 tidak hanya terjadi saat pertandingan saja ya. Dan kenapa saya bilang begitu? Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah pada puncak perhelatan akbar dunia sepak bola ini dihelat pertunjukan turun minum atau halftime show, dan nama-nama besar dihadirkan dalam pertunjukan ini. Ada Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, ada juga Chris Martin teman Pro 2. Madonna membuka penampilan dengan lagu musik yang dimana awal penampilannya berada di dalam ruangan sampai pada akhirnya ia bergabung pada bersama dua pemain sepak bola ikonik, Ronaldinho dan juga Ronaldo Nazario yang tampil di tengah lapangan. Kemudian ada penampilan para boneka-boneka mengemaskan Muppets yang membawakan lagu dari band White Stripes, Seven Nation Army, dengan iringan musisi dengan instrumen gesek nih teman Pro 2. Itu tadi Madonna, kemudian ada BTS, mereka bawa lagu hits mereka yang berbahasa Inggris nih, Dynamite teman Pro 2. Kemudian Justin Bieber bawakan lagu Everything Hallelujah yang dimana ini dari album bertajuk Swag 2 ya teman Pro 2. Bayangkan suasana yang sangat ramai gitu, tapi Justin Bieber bisa bawakan lagu Everything Hallelujah yang dimana suasananya ini akhirnya syahdu gitu, karena penampilannya tuh hanya diiringi sama petikan gitar akustik yang dimana dimainkan sendiri sama Justin Bieber gitu. Sebelum Justin masuk ke panggung, ditampilkan pula nih skit singkat yang dibawakan bintang Ted Lasso dan Jason Sudeikis teman Pro 2. Berikutnya penampilan spesial ini tentu tidak kalah lengkap ya, tanpa kehadiran seorang Shakira yang membawakan anthem resmi Piala Dunia di tahun ini, Die Die. Ia tampil bersama kolaboratornya di lagu ini, Burna Boy, bersama juga para penari latar yang membuat suasana itu makin meriah. Terakhir, penampilan dari vokalis Coldplay, Chris Martin, tampil bersama sejumlah anak-anak dan juga boneka Muppets membawakan lagu yang mengangkat pesan tentang cinta kasih. Ternyata bisa ya, bola kaki gitu dipadupadankan dengan hiburan seperti ini. Seru ya, tapi memang sih penutup di tahun ini nih memang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Siapa yang setuju kalau tahun ini itu sangat meriah teman berdua?

0: Apakah kamu tahu?
1: Explorer 1 merupakan satelit pertama yang dibuat oleh Amerika Serikat dan diluncurkan keluar angkasa pada tanggal 31 Januari 1958. Ukuran satelit Explorer 1 sekitar 2 kali dari besar bola basket. Satelit Explorer 1 yang diluncurkan dengan menggunakan roket Juno tersebut dilengkapi dengan berbagai macam instrumen seperti detektor sinar kosmik, sensor suhu, mikrofon untuk mendengarkan suara meteorit mikro. Peluncuran satelit tersebut dianggap sebagai momen yang sangat penting, sebab saat itu Amerika Serikat dan Uni Soviet saling bersaing dalam teknologi luar angkasa atau space race. Uni Soviet sendiri berhasil meluncurkan satelit pertama di dunia buatannya yang diberi nama Sputnik 1.

Putri masih terus temani kamu, teman Pro 2, karena kita hampir berpisah gitu. Jadi saya mau di momen-momen terakhir kebersamaan kita di momen terakhir kebersamaan kita tuh kita makin lebih deep gitu ngobrolnya, atau mungkin lebih bisa dengerin satu sama lain. Kamu juga bisa bicara di sini. Oh, tidak ya. Tidak seperti itu ya. Oke, teman Pro 2, informasi showbiz selanjutnya nih. Ada Peter Pan yang di mana mereka nih obati rindu penggemar Malaysia setelah 18 tahun vakum. Kayaknya Peter Pan bukan cuma di Malaysia aja deh yang rindu kalian. Kita juga semua di sini di ND, khususnya di Indonesia. Nah, setelah penantian selama 18 tahun, teman Pro 2 Peter Pan akhirnya kembali menyapa para penggemarnya di Malaysia melalui konser bertajuk The Journey Continues Peter Pan. Semua tentang kita. Pertunjukan yang digelar di Idea Live Arena ini sukses sekali nih, menarik 5.000 penonton dari Malaysia, Indonesia, Singapura, sampai dengan Brunei. Antusiasme ini tentunya menjadi bukti ya bahwa karya-karya dari Peter Pan tuh masih memiliki tempat istimewa di hati pencinta musik lintas generasi. Setuju. Konser ini bahkan katanya itu tidak sekedar menjadi ajang reuni ya bagi para penggemar, tetapi juga menghadirkan perjalanan nostalgia melalui lagu-lagu yang membesarkan nama Peter Pan di awal tahun 2000-an. Sepanjang pertunjukan, ribuan penonton tuh larut menyanyikan setiap lirik bersama, menciptakan suasana emosional yang menghidupkan kembali nih kenangan masa lalu. Dari lagu populer seperti Topeng, Ada Apa Denganmu, Mungkin Nanti, Tak Bisakah, Bintang di Surga, sampai dengan Semua Tentang Kita tuh menjadi suguhan utama di malam itu, teman Pro 2. Lagu-lagu ini jangan ditanya, tentunya sukses sekali membangkitkan euforia penonton yang memenuhi area atau arena sejak konser dimulai hingga berakhir. Selain itu, teman Pro 2, bukan hanya Peter Pan saja yang tampil sendiri gitu, tapi ada juga sejumlah musisi ternama kayak Marcel Tahito, ada juga Tantri Saya Lindri, Roni Parolian, ada Arta Hatna, sampai dengan penyanyi asal Malaysia sendiri ada Hail Husaini yang memeriahkan panggung kolaborasi spesial. Kehadiran juga menjadi simbol erat ya bahwa hubungan industri musik Indonesia dan Malaysia itu benar-benar terjalin dengan nyata gitu, bukan hanya dibicarakan saja gitu. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian itu saat penampilan dari Zah Amirul atau Amirul Hamzah Sarkawi. Ini adalah juara kompetisi vokalis Peter Pan yang diselenggarakan di Radio Era waktu itu. Akhirnya berhasil mewujudkan impiannya tampil bersama Peter Pan. Aduh, siapa yang tidak mau ya? Idola kita, aja kita kolaborasi gitu, aja kita nyanyi bersama gitu. Penyanyi asal Sarawak ini sering sekali dibilang mirip suaranya dan juga wajahnya dengan Mas Ariel Noah. Jadi dia tuh pasti sangat senang nih ketika bisa satu panggung dengan idolanya sendiri. Dan tentunya ini juga disambut hangat nih dari para penonton sendiri.

Malam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

Oke, teman Prajua, terima kasih untuk kebersamaan kita dari pukul 10 sampai jangan hampir pukul 15 waktu Indonesia Tengah di hari ini. Kita akan jumpa lagi dengan acara-acara seru selanjutnya. So, kamu harus enjoy terus di 92,2 FM Prajua RRI, teman terbaik kamu. Putri pamit. Bye bye.

Kita awali kebersamaan kita di sore hari ini dengan info pro 2. Informasi pertama, Rutan Bajawa salurkan sembako kepada warga kurang mampu. Dikutip dari rri.co.id, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bajawa kembali menunjukkan kepedulian sosial melalui penyaluran bantuan sembako kepada warga kurang mampu di sekitar kota Bajawa. Kegiatan bertajuk Jumat Berkah tersebut dilaksanakan pada Jumat 17 Juli 2026 dengan menyasar sebanyak 20 kepala keluarga penerima manfaat. Aksi sosial itu menjadi bagian dari komitmen Rutan Bajawa mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Bantuan diberikan kepada warga yang dinilai membutuhkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Mahasiswa Unwira Kupang gelar kemah kerja bakti di ND 2026. Dikutip dari rri.co.id, sebanyak 380 mahasiswa program studi pendidikan musik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang mengikuti kemah kerja bakti mahasiswa 2026. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut resmi dibuka Bupati ND Yosef Benediktus Badeoda di Aula Paroki Mauta Paga Sabtu 18 Juli 2026. Di informasi terakhir, nobar final Pesta Bola Dunia Kodim 1630 dan RRI Labuan Bajo disambut antusias warga. Dikutip dari rri.co.id, Kodim 1630 Manggarai Barat berkolaborasi dengan RRI SP Labuan Bajo menggelar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol di markas Kodim 1630 Manggarai Barat. Senin dini hari, Senin dini hari 20 Juli 2026. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Demikian info Pro 2. Untuk informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu. Dan hey hey hey teman Pro 2, selamat sore ya. Senang sekali Frankie kembali bisa menemani kamu ya lewat udara nih teman Pro 2. Thank you untuk kamu yang selalu stay bersama kami ya. Frankie akan menemani kamu sampai di pukul 19 waktu Indonesia Tengah tentunya. Nah sekarang sudah sampai di Flores Station ya, updatean informasi untuk kamu nih yang belum tahu kejadian apa yang terjadi di luar sana ya. Informasi seputar Flores dan Lembata teman Pro 2. Dan tentunya informasi-informasi ini diambil dari laman resmi kita ya di www.rri.co.id. Ya, di informasi pertama ya, perpustakaan keliling perluas akses literasi hingga pelosok di Sika, teman Pro 2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sika terus memperluas akses literasi melalui layanan perpustakaan keliling yang menjangkau wilayah terpencil. Nah, kehadiran mobil dan motor perpustakaan menjadi strategi mendekatkan bahan bacaan kepada masyarakat di tengah perkembangan era digital. Dikutip dari rri.co.id, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Sika, Ferry Avales, mengatakan layanan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Antusiasme pelajar dan masyarakat di daerah pelosok sangat tinggi, bahkan mereka minta layanan perpustakaan keliling dapat hadir di setiap bulan. Dan layanan perpustakaan keliling menjangkau sekolah, fasilitas umum, kantor desa hingga komunitas baca di wilayah yang sulit mengakses perpustakaan daerah. Upaya ini dilakukan agar seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh bahan bacaan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
6: Ladies and gentlemen,

Back to Floration ya teman pro 2 ya. Tadi ada Andin dengan ujung-ujungnya kamu ya teman pro 2 ya. Mungkin teman pro 2 yang lagi santai atau mungkin yang lagi galau ya karena pertandingan di pagi tadi. Ya sama seperti saya juga ya teman pro 2, sampai suaranya agak serak-serak begini. Oke, Breaking masih memberi kamu ya beberapa informasi di Floration ya. Dan ini informasi berikut ini ya. Bird watching kian diminati wisatawan mancanegara di desa wisata Wailolos. Desa wisata Wailolos, Kabupaten Manggarai Barat kembali menunjukkan pesonanya sebagai destinasi wisata alam yang kaya akan keanekaragaman hayati. Nah, kali ini sejumlah wisatawan mancanegara pencinta alam mengunjungi Dusun Langgo untuk mengikuti kegiatan pengamatan burung atau bird watching ya. Salah satu atraksi wisata yang semakin diminati karena menghadirkan pengalaman menikmati satwa liar di habitat alaminya. Nah, sejak pagi hari para wisatawan tampak antusias menyusuri jalur pengamatan yang membelah kawasan hutan dengan latar perbukitan hijau yang masih alami. Dengan langkah berlahan agar tidak mengganggu satwa, mereka menyusuri rute yang telah dikenal sebagai habitat berbagai jenis burung endemik Flores. Berbekal teropong, binokular, dan kamera profesional berlensa telefoto, para fotografer satwa liar dan pengamat burung tampak sabar menunggu setiap kemunculan burung di antara rimbunan pepohonan. Nah, setiap kemunculan burung di antara rimbunan pepohonan, setiap gerakan kecil di atas dahan menjadi perhatian mereka ya, ketika burung-burung endemik akhirnya menampakkan diri. Suara kamera pun terdengar silih berganti mengabadikan momen langka tersebut, Tuan Pro 2.

0: Pada tahun 1957 terdapat penelitian di Brazil yang menciptakan spesies lebah baru. Lebah ini diberi nama Africanis honeybee atau lebah madu afrikanisasi. Lebah ini ukurannya tergolong kecil, namun memproduksi lebih banyak madu ketimbang lebah lainnya. Tapi, tahukah kamu teman-teman, jika terdapat satu masalah? Lebah Afrika ini memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa ekstrim, koloninya sangat agresif dan dapat menyerang hanya karena mendengar suara berisik. Jika lebah pada umumnya mengirimkan 10% anggota koloninya, lebah madu afrikanisasi dapat mengirim seluruh anggota koloni untuk menyerang siapapun yang mengganggunya. Bayangkan saja, satu koloni lebah bisa mencapai 15.000 ekor. Manusia normal saja diperkirakan akan mati saat mencapai dosis 1.300 sengatan. Tapi, satu yang sangat lucu teman-teman, lebah ini tidak sengaja terlepas dari laboratorium dan menyebar ke penjuru benua Amerika, dan selama 60 tahun terakhir, mereka telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan dijuluki sebagai lebah pembunuh atau killer bee.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2 ya, masih di Floration dan di sore hari ini Frankie sudah ada yang menemani ya. Frankie tidak sendiri. Ada siapa di sana?
1: Halo, teman Pro 2, saya Dodi Riti, teman Pro 2 yang menemani Frankie dari jam 3 tadi ya. Iya. Jadi jam 7 malam nanti kita akan seru-seruan di sore ceria. Dan Frankie saat ini kita di apa nih?
0: Floration ya, updatean informasi seputar Flores dan Lembata tentunya. Dan ini ada informasi lagi ya bahwa harmoni tradisi dan digitalisasi di desa wisata Wild lolos ya teman-teman Produa. Dikutip dari rri.co.id, ini sebuah potret menarik ya tentang perpaduan tradisi dan kemajuan teknologi tersaji di desa wisata Wild lolos, nah Kabupaten Manggarai Barat. Nah, di balik kesederhanaan sebuah kantin milik warga yang menjual berbagai komoditas unggulan lokal seperti buah-buahan dan vanila berkualitas, geliat transformasi digital mulai terasa nyata dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Dan suasana hangat khas pedesaan tampak ketika seorang wisatawan asal Spanyol melakukan transaksi pembelian secara digital.
1: Wow, ini tanpa menggunakan uang tunai ya teman-teman. Wisatawan tersebut ini cukup memanfaatkan telepon genggamnya untuk menyelesaikan pembayaran dengan sistem non tunai. Ini zaman sudah semakin
0: benar. Benar ya.
1: Ada kris.
0: Benar.
1: Ada mobile tunai. Jadi kita tidak perlu memegang yang namanya kar ya atau uang tunai. Nah, di sisi lain teman Pro 2, pemilik kantin dengan sigap memeriksa notifikasi pada perangkatnya untuk memastikan pembayaran telah berhasil diterima. Pemandangan sederhana namun bermakna ini tentunya mencerminkan perubahan positif teman Pro 2 yang tengah berlangsung di desa wisata Wild lolos.
0: Ya, dan itu dia tadi ya teman Pro 2, ini kemajuan yang luar biasa, hal positif yang bisa kita ambil dari kemajuan teknologi ya teman Pro 2. Oke, masih banyak informasi yang akan kita sampaikan, so nikmati dulu playlist-playlist yang sudah kita siapkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Back to 92.2 FM Pro 2 RRN, teman-teman terbaik kamu ya teman Pro 2. Oke, dengan semangat yang masih sama ya sejak menonton pertandingan tadi pagi nih teman Pro 2 ya. Walaupun rasanya sedikit berbeda karena tim kesayangan kalah ya, tapi tidak apa-apa ya teman Pro 2. Dan itu tadi ya beberapa informasi ya, dari Florestation.
1: Ya. Pro 2, jika lo kalian ingin mengakses informasi dari Pro 2 FMND, semuanya itu tentunya pending ya, terupdate hanya di laman resmi kami teman Pro 2 di rri.co.id atau KBRND, silakan di KBRND teman Pro 2. Dan tentunya kita akan kembali di jam 4 nanti ada info-info seputar Genpress untuk kalian semua generasi prestasi. Stay tune.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indie.
1: Sampai bertemu lagi.
2: Dari puncak durian nomor 1 Indie. 92,2 MHz Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Genpres Generasi Prestasi, karena prestasi kok inspirasi kita semua.
1: Oke, teman Prodaya, kita sudah sampai di Genpres Generasi Prestasi, teman Prodaya. Tempatnya untuk kamu ya, anak muda yang berprestasi, berbagi pengalaman di 92,2 FM Prodo RRI Inde ya, untuk bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lainnya. Dan saya itu sorry untuk sore hari ini, teman Prodo ya, kita belum bisa menghadirkan narasumber. Jadi ya, karena ada sesuatu lain-lain hal ya, teman Prodo. Tapi Frank kita tetap memberikan informasi-informasi mengenai prestasi-prestasi tentunya ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Prodo RRI Inde, teman terbaik kamu.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman.

Back to generasi prestasi atau orang berdua ya. Dan di sore hari ini Frankie mau membagikan tentang cara meningkatkan prestasi akademik ya teman berdua. Dan mungkin bagi orang tua ya, melihat anak berprestasi dalam pendidikan menjadi kebanggaan tersendiri tentunya. Namun selain belajar yang giat, dibutuhkan dukungan dan peran aktif dari keluarga juga ya tentunya. Memahami cara meningkatkan prestasi akademik berarti membantu anak tidak hanya belajar lebih giat, tapi juga lebih termotivasi dan percaya diri. Nah, ini ada beberapa sumber ya, yang beberapa syarat yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu anak dalam meningkatkan prestasi akademiknya. First itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Ruang belajar yang rapi, tenang, dan bebas gangguan akan membantu anak fokus pada materi ya. Pencahayaan yang baik dan ketersediaan perlengkapan belajar juga mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kemudian menetapkan jadwal belajar teratur ya. Konsistensi waktu belajar membantu membentuk kebiasaan positif. Alokasikan waktu khusus setiap hari untuk belajar ya. Menyelesaikan tugas dan mengulas materi yang telah dipelajari. Nah, sesuaikan waktu belajar dengan ritme belajar anak. Usahakan agar tidak terlalu padat namun tetap efektif teman-teman.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Teman terbaik.

0: Ronaldo itu tadi ya, satu lagu hits, lagu dari Flores, sebenarnya dari Momeri ya.
1: Iya.
0: Yang judul Ikan Naik di Pantai.
1: Benar sekali ya, yang dibawakan ya, oleh Alfred Gare bersama ya Bex Group ya. Dan kita masih di generasi prestasi ya, dengan informasi-informasi mengenai cara meningkatkan prestasi akademik nih teman Pro 2.
0: Oke, nah tadi kamu sudah sampaikan ya Frankie, terkait yang pertama itu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman,
1: benar.
0: Dan tentunya menetapkan jadwal belajar teratur. Nah kali ini untuk meningkatkan prestasi akademik itu ada juga yang namanya tentukan prioritas belajar teman Pro 2.
1: Iya.
0: Nah dalam menyusun jadwal ya, ini harus ada jadwal pembelajaran. Tentukan prioritas belajar berdasarkan tingkat kesulitan dan juga tengah waktu di teman Pro 2. Kamu harus fokus pada mata kuliah atau pelajaran yang paling menantang atau yang memiliki ujian atau tugas yang lebih dekat. Kalau saya, yang paling sukar, yang paling sulit itu, yang menantang itu adalah matematika.
1: Oke, kayaknya semua orang ya teman Pro 2 ya. Nah, jadi ketika kamu menemukan contohnya mata pelajaran mana yang paling sukar, nah kamu fokusnya di situ ya teman Pro 2. Kemudian kita juga bisa menggunakan metode belajar yang variatif nih. Ya, kita tahu bahwa setiap orang itu memiliki gaya belajar yang berbeda ya. Nah, cobalah kita bisa membantu menemukan metode belajar yang paling efektif. Nah, dan metode belajar yang bervariasi seperti membaca, membuat mind map, berdiskusi, atau menggunakan media digital dapat meningkatkan minat dan pemahaman kita terhadap materi tentunya.
0: Betul sekali teman Pro 2, kamu boleh coba ya tips atau cara ini. Dan masih ada tips lain teman Pro 2, untuk itu kami sarankan kalian semua tetap di channel 92,2 MHz, karena kami akan terus menemani kalian setelah yang satu ini.

0: Play. Hai hai teman Pro 2, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time, program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna, baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Prodo, itu tadi informasi di Gen Prestasi Prestasi ya. Maaf, hari ini kita tidak bisa menghadirkan narasumber. Tapi next edisi pasti nih narasumber berprestasi anak muda yang tetap pasti kita hadirkan untuk memotivasi dan menginspirasi.
1: Iya, dan jangan lupa ya, generasi prestasi ini hadir dari hari Senin sampai hari Jumat ya, di jam yang sama ya teman Prodo Asu. Nikmati terus di 92,2 FM, teman terbaik kamu. Ya,

Terima kasih kamu sudah mendengarkan Genpres Generasi Prestasi. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua. Sampai bertemu lagi.

0: ceria.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Masih bersama Frankie dan juga partner Frankie di sore hari ini ya.
1: Kita saat ini sudah sampai di
0: info viral ya.
1: Oh, update ya. Paling viral ya.
0: Tentunya
1: Piala Dunia ya.
0: Tentunya Piala Dunia ya,
1: teman-teman. Masih banyak yang bersedih nih ya, fans-fans Argentina.
0: Tapi ya, apa ya? Namanya juga sepak bola ya.
1: Sangat luar biasa loh Argentina bisa sampai menjadi juara kedua nih di
0: Cup
1: 2026 ya. Itu sebuah pencapaian yang tidak mudah, teman Produa.
0: Dan seperti kita tahu ya bahwa euforia nobar final Piala Dunia di ND ini sangat seru sekali ya, teman Produa. Karena beberapa titik itu ya Pemda juga mengadakan nobar seperti di Simpang 5,
1: Pasar Senggol, seputaran Lampu 5, Monumen Pancasila ya, teman Produa.
0: Dan di situ pemerintah juga menyediakan videotron dan spesialnya juga tadi malam di Partai Puncak itu ya, tadi pagi RRI juga mengadakan nobar bersama ya di depan kantor RRI ini, teman Produa, dan antusiasnya luar biasa dan pecah parah sih, karena memang ini pertandingan yang benar-benar kita tunggu ya, teman Produa. Oke, masih banyak informasi ya yang kita sampaikan di info viral di sore hari ini ya, cowok, jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
1: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
2: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Pro2 FM Indie, Instagram @Pro2 Indie, Facebook Pro2 Indie.

Oke teman Prodo ya, masih di info viral di sore hari ini ya teman Prodo. Dan ini informasi, satu informasi yang mau kita bagikan ya. Viral pasien kabur dari puskesmas ya, bawa infus demi nonton Argentina di Piala Dunia teman Prodo. Ya, viral di media sosial seorang pasien di puskesmas Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar ya, Sulawesi Barat, nekat kabur dari ruang perawatan demi menyaksikan pertandingan semifinal kemarin ya di Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss. Nah, aksi pasien berinisial W itu menjadi perhatian publik setelah foto dirinya bersama perawat yang menjemputnya beredar luas di media sosial ya. Dan kronologi kejadian itu ya, awalnya pihak keluarga mengira W hanya keluar dari ruangan perawatan untuk menuju toilet. Namun petugas kemudian menyadari pasien tersebut sudah tidak berada di ruang perawatan saat hendak memberikan obat. Kepala Puskesmas Pambusuang, Dr. Avita, membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, pasien ternyata berniat menonton pertandingan sepak bola tetapi salah memperkirakan jadwal pertandingan. Lagi-lagi ya, berbicara soal pertandingan Piala Dunia itu benar-benar membuat orang tuh tertarik untuk menontonnya teman Pro 2 ya. Apalagi ini tadi di informasi ini ada orang yang sakit tapi dengan lagi mengenakan infus ya, tapi langsung pergi nonton nih teman Pro. Ini luar biasa sekali ya euforia Piala Dunia di tahun ini. Oke, masih banyak lagi informasi yang akan kita bagikan, so jangan kemana-mana guys, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to info viral tentunya teman bro dua. Dan sore hari ini ya teman bro dua. Kalau kita berbicara soal Piala Dunia tadi pagi ya, final Piala Dunia, bahwa di berbagai kota besar itu mengadakan yang namanya nobar ya teman bro dua ya. Mungkin ada yang mendukung Argentina, ada yang mendukung Spanyol, bahkan mungkin ada yang mendukung negara lain ya, tapi turut memeriahkan dan menyaksikan pertandingan di Laga Akbar tadi pagi ya. Dan untuk informasi ya, kalau tadi malam di depan kantor RRI juga mengadakan nobar dan seru sekali ya, banyak masyarakat-masyarakat sekitar yang datang berkumpul ya, menikmati kopi juga, ada snack-snack juga dalam Pro 2. Itu seru sekali bagaimana sepak bola ya membawa kehangatan, menciptakan suasana-suasana yang baik dan harmonis di lingkungan sekitar kita ya teman Pro 2. Jadi sepak bola tidak hanya kalah dan menang, tapi juga mempersatukan semua perbedaan ya, melanggar batas wilayah, batas budaya, dan dia mempersatukan semuanya teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Memang progres saat ini waktu menunjukkan pukul 17.52 menit saatnya RRI Ende mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman yang beragama muslim di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya. Dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallam, "Ya Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaika al-Qur'an." Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, "Hal sammani laka ya Rasulullah? Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sammakali." Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia? Apakah dia dipuji, apakah dia dicela? Tapi orang ikhlas dia tidak peduli dengan perkataan orang lain, yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para penulis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas. Ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang ia dia berinfak dengan tangan kanannya. Kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia. Ya. Dia tidak pedulikan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
Yang kedua kata Nabi SAW di antaranya, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadhat aynah. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan

banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan inna allaha faqir wa nahnu agniya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Back to 92,2 FM Pro 2 RR ini teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 ya, kita sudah sampai di TKP, titik kumpul teman Pro 2 ya, di malam hari ini. Dan mungkin kamu yang masih mau membahas Piala Dunia ya, silahkan ya. Atau mau bahas sesuatu, boleh. Kamu mau kirim temanya, kita bahas di malam hari ini ya, di sore hari ini teman Pro 2. Langsung saja di WhatsApp kita di 082147650422.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Masih bersama di TKP ya teman Prodoya titik kumpul Prodoya, dan Frankie mau membahas tentang Piala Dunia, tentunya masih membahas tentang Piala Dunia karena hari ini final ya. Nah ini di tahun 2026 ini banyak sekali ya para pemain-pemain yang menghiasi dunia sepak bola ya, sudah mulai pensiun nih teman Prodoya. Mungkin di panggung terakbar Piala Dunia ya, mungkin ada Modric, Ronaldo, Messi mungkin ya teman Prodoya, yang 2030 mungkin tidak akan bermain lagi di Piala Dunia. Nah mungkin yang menjadi perdebatan di seluruh pencinta sepak bola ya, siapa sih yang menjadi GOAT-nya sepak bola? Ini merupakan perdebatan sangat panjang ya, dari tahun-tahun sudah lama nih, dari 2018 dari 2016 kalau tidak salah. Dan perbandingan siapa yang terbaik dengan berbagai pencapaian-pencapaian individu maupun secara tim. Ini perbandingannya sangat alot ya teman-teman. Orang bilang debat kusir ya seperti ini, karena masing-masing punya kualitas, masing-masing punya keunggulan, dan ini masih menjadi perdebatan. Apalagi di pagi tadi ya, Argentina kalah di final. Tapi satu hal yang menjadi poin penting adalah Argentina sudah memegang satu Piala Dunia ya. Itu yang menjadi kebanggaan nih mungkin untuk pendukungnya Messi tentunya teman Prodoya. Oke, kita masih membahas tentang Piala Dunia ya, siapa yang menjadi GOAT-nya ya di 92,2 FM Prodoya. Ini dia teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Back to 92,2 FM 92,2 FM Pro 2 RND, teman Pro 2. Oke, sorry. Kayaknya sudah mulai kehilangan fokus nih teman Pro 2, karena jam sudah menunjukkan pukul 18:35 ya teman Pro 2. Kayaknya fokus sudah mulai hilang nih. Nah, kita tinggal 30 menit lagi ya kebersamaan kita. Tapi kita masih membahas nih tentang perdebatan-perdebatan di godnya sepak bola nih teman Pro 2. Nah, mungkin di satu sisi ya kita kehilangan bintang-bintang yang sudah mulai pensiun karena termakan usia ya, seperti Ronaldo, Messi, Modric, kemudian Neymar juga, dan masih banyak lagi ya pemain-pemain bintang yang memasuki masa pensiun. Tapi kita juga disuguhkan dengan yang namanya next bintang nih teman Pro 2. Ada di sana, ada Yamal tadi pagi yang luar biasa, kemudian ada Mbappe yang lagi bagus-bagusnya, kemudian banyak sekali ya pemain-pemain muda yang memang ini saatnya mereka untuk mengunjuk gigi ya, karena eranya Ronaldo sudah habis nih teman Pro 2, dan Messi itu sudah habis, dan mungkin kita hanya menikmati ya bintang-bintang kita ini menikmati masa-masa tuanya ya teman Pro 2 ya. Karena saya senang sekali ya besar dan dari kecil sampai besar ya menyaksikan perjalanan karir mereka dan mengikuti semuanya. Jadi saya merasa sangat luar biasa, sangat terinspirasi, jatuh bangun air mata bahagia, semuanya menyatu dengan sepak bola nih teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: chat.
1: Teman-teman, di Pro 2 ada program yang bikin naikin mood kamu. Bakal ada Music Live Chat. Program seru yang menghadirkan penyanyi dan musisi-musisi keren Indonesia. Dengan obrolan menarik yang akan langsung di-relay dari Pro 2 FM Jakarta. Music Live Chat. Setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Music Live Chat. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Okay, dia tuan Pro 2 itu dari Putri Ariani dengan mimpi ya. Siapapun yang punya mimpi ya, tolong wujudkan ya tuan Pro 2. Jangan biarkan mimpi itu hanya berputar-putar di kepala kita ya tuan Pro 2. Dan Frankie harus pamit untuk diri dari ruang dengar Anda. Thank you untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Semoga kamu selalu sehat ya, yang lagi bersama keluarga, bareng teman atau bareng orang-orang tersayang ya. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Tuhan. Dan kamu akan ditemani oleh RG Cahya dan Hendra Marvin ya, di Jaga Malam Teman Produk. So see you in the next day part and bye-bye.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Informasi pertama, pemerhati dorong solusi untuk sekolah swasta di Kabupaten Ende. Dilansir dari rri.co.id, pemerhati pendidikan Kabupaten Ende, Amatus Peta mendorong pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan mencari solusi untuk menjaga keberlangsungan sekolah swasta yang mengalami penurunan jumlah peserta didik baru. Menurutnya, sekolah swasta memiliki peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia sehingga perlu mendapatkan perhatian bersama. Ia juga mengatakan kondisi sejumlah sekolah swasta yang kekurangan siswa tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jika tidak ada langkah bersama, sekolah akan kesulitan membiayai operasional dan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Informasi selanjutnya, Wings Air buka rute langsung Labuan Bajo, Makassar, dan Labuan Bajo, Tambolaka. Dilansir dari rri.co.id, maskapai Wings Air bagian dari Lion Air Group meresmi membuka dua rute penerbangan langsung yang menghubungkan Labuan Bajo dengan Makassar dan Tambolaka. Pembukaan rute ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas udara di kawasan Nusa Tenggara sekaligus mendukung implementasi nota kesepahaman tiga gubernur di wilayah Nusa Tenggara yang mendorong peningkatan investasi, perdagangan, dan pengembangan potensi pariwisata. Masih di Info Pro 2, Kemenak Manggarai Barat kawal penyusunan modul muatan lokal budaya Manggarai. Dilansir dari rri.co.id, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Manggarai Barat, Francisco Saverius Adi, menghadiri fokus group discussion penyusunan modul ajar muatan lokal budaya Manggarai untuk jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kegiatan yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Jumat 17 Juli 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam memperkuat pendidikan berbasis budaya lokal. Penyusunan modul tersebut digagas oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat bekerjasama dengan Universitas Katolik Indonesia, Paulus Riteng, dan juga Forum FGD difokuskan pada pembahasan hasil uji coba modul yang telah dilaksanakan di 9 sekolah pada 16 Juli 2026. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.go.id. Sekian Info Pro 2.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Oke, teman Pro 2 FM ND, semoga buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Ada Komeng di sini, teman Pro 2 FM ND ya. Yes, dan Komeng sini akan temani kamu semuanya di pukul 12 tengah malam nanti dengan Cahya Wulandari. Cahya ini adalah peribulan teman Pro 2 FM ND karena dia yang menguasai bulan purnama malam hari ini, teman Pro 2 FM ND ya. Kita mau sampaikan bahwa nanti coming up next kita akan bersama dengan teman-teman dari ekstrakurikuler Pramuka ya. Ini SMA Negeri Maorole yang mereka juga sangat excited sekali buat join bersama kita berdua di CLBK teman Pro 2 malam ini bareng sama komunitas-komunitas dari ekstrakurikuler pramukanya mereka ya. Mereka sudah standby juga via Zoom ya.
1: Benar sekali teman Pro 2, jadi jangan sampai kelewatan obrolan seru kita di chat langsung bersama komunitas. Dan jika kamu mau bergabung nanti bisa melalui WhatsApp Pro 2 di 0821476542 atau bisa gabung melalui live YouTube RRI ND sekarang, bukan sekarang sih, nanti ya teman Pro 2 di pukul 19.30. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman Pro 2.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Oke, okay, teman Pro 2 FM Indi, hai hai.
1: Wow. Ya.
0: Dan saatnya teman Pro 2 ya, CLBK barengan sama tim dari Ekskul Pramuka. Yes. Ya, teman Pro ini kita mulai malam ini juga teman Pro 2 FM ini, dan mereka sudah terhubung kita via Zoom ya. Ini bener, jauh-jauh dari Morole ya. Kalau Morole itu memang pantainya aduh
1: bagus ya.
0: Keren-keren karena memang pantura, pantai utara itu memang eksotis teman Pro 2. Pasir putih, lautnya jernih biru tenang teman Pro 2 ya. Dan aduh tempatnya juga jadi kangen ya kalau misalnya kamu waktu lewat pantura nih teman Pro 2.
1: Oh,
0: ya. Dan banget. Untungnya kita sudah terhubung dengan teman-teman dari SMA ya. Negeri Maurole nih.
1: Benar sekali teman Pro 2, dengan topik kita di malam hari ini, Pramuka SMA Negeri Maurole berkarya, berbakti dan siap menginspirasi.
0: Totally.
1: Keren sekali. Langsung saja kita mulai obrolannya ya teman Pro 2. Halo, selamat malam.
0: Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Pak, Bu, adik-adik semuanya, apa kabar malam ini?
2: Baik.
0: Oke, ini senang sekali ya Cahaya dan juga John ini bisa sematkan waktu untuk ngobrol sama teman-teman dari Ekskul Pramuka. Bagaimana Morole cuacanya?
2: Cuacanya
0: cerah berawan. Karena Indi juga dari pagi diguyur hujan lebat ya di salah-salah piala dunia ya tadi pagi teman-teman Pro 2.
1: Oke deh, Kakak, kita mulai ngobrol-ngobrol tentang SMA. Mungkin tentang Ekskul Pramukanya dulu ya, di SMA Negeri Maurole. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih kegiatan apa aja nih yang dilakukan oleh teman-teman di ekstrakurikuler Pramuka di SMA Negeri Maurole.
0: Oke, tapi kalau boleh tahu ini ada siapa-siapa nih Kakak di malam hari ini, silakan. Kenalkan dulu nama-namanya mungkin Kakak, silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Regina Tasya Nurak, biasa disapa Kakak Regin. Saya selaku pembina putri. Tugas pokok saya mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan.
0: Oke, ada Kakak Regit di malam ini. Next, ada siapa lagi?
3: Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Kakak Amirul, pembina Pramuka Putra. Tugas pokoknya sebagai guru mata pelajaran agama Islam.
0: Oke, ada Kakak Amirul ya, Kakak Regit, Kakak Amirul. Ada dua murid lagi nih yang bergabung nih, silakan nih.
4: Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Muhammad Ari Lagu. Saya biasa disapa Aril, saya sebagai Pradana Putra SMA Negeri Maurole. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri Maurole.
0: Wih, keren, Ketua OSIS nih Kakak Aril, keren, mantap ya. Ada Ketua OSIS nih, kini kita bakal tangkap untuk next part kayaknya nih ya.
1: Bisa jadi.
0: Oke, ada siapa lagi, silakan terakhir.
5: Ya baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Zahra Nesmi Sidik, bisa disapa Ami. Saya selaku Pradana Putri, saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri Maurole.
1: Oke, Wakil Ketua OSIS nih Kakak Ami.
0: Kakak Ami, oke. Jadi ada Kakak Regit,
1: Kakak Amirul, Kakak Aril, Kakak Ami.
0: Oke ya. Ini pada semangat-semangat semua nih teman-teman dari Ekskul Pramuka.
1: Sangat antusiasnya luar biasa. Oke, Kakak, mungkin bisa diceritakan tentang pramukanya yang ada di SMA Negeri Maurole itu seperti apa aja kegiatannya, Kak?
2: Oke, baik, terima kasih. Ekstrakurikuler Pramuka di SMA Negeri Maurole merupakan salah satu wadah untuk membentuk karakter siswa. Kami berfokus pada pengembangan kedisiplinan, kemandirian, dan kepemimpinan melalui beberapa kegiatan yang berbasis scouting skill, wawasan kebangsaan, dan kegiatan aksi sosial di masyarakat.
0: Oke. Mereka juga aksi sosial juga di masyarakat teman-teman Pro 2 ya. Tapi kita mau tanya ke Kakak Aril sama Kakak Ami ya. Nah, ini kenapa kalian berdua mau tertarik nih join di Ekskul Pramukanya SMA Maurole ini? Dan sudah berapa mau bergabung nih? Silakan.
4: Oke, baik. Kalau menurut saya tertarik karena Pramuka tidak hanya memberi pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, tetapi juga memberi manfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Jadi dari situ kami belajar tentang kemandirian, kedisiplinan, dan seseorang pemimpin.
1: Oke. Apakah Kak Ami juga sama?
0: Atau bagaimana?
1: Atau berbeda?
5: Kalau menurut saya, pada kepramukaan itu, kenapa saya menjadi tertarik untuk masuk ke ekstrakurikuler Pramuka? Karena di situ ada nilai kebersamaan, di mana kami tidak hanya belajar secara formal, namun kami juga melatih mental dan juga merefreshing otak dari pembelajaran sehari-hari. Sehingga dengan ekstrakurikuler Pramuka, bisa saja kami melepaskan beban penat dari keseharian kami untuk mata pelajaran. Mungkin hanya itu saja.
0: Oke. Beban penat ya dari mata pelajaran. Bener. Makanya mereka join ekskul, keren ya. Kalau kakak Regit sama kakak Amrul ini dari kapan jadi pembina pramukanya ya, dari SMA Morole ini kakak? Silakan.
2: Kalau saya bergabung di SMA Negeri Morole di tahun 2019. Semenjak saya masuk bergabung di SMA Negeri Morole, saya dipercayakan sebagai tugas tambahan sebagai pembina pramuka putri. Dan kami.
3: Oke, baik. Kalau saya sudah 10 tahun jadi pembina ekstrakul pramuka.
0: Wih, 10 tahun dari 2016. Wih, senior nih. Kak Amrul sudah senior sekali, teman pro 2.
1: Oke, kakak, ini kan banyak yang menganggap pramuka hanya identik dengan berkema. Sebenarnya kegiatan apa saja sih yang rutin dilakukan nih? Mungkin kakak Regin?
2: Baik, kegiatan pramuka. Kalau kegiatan berkema itu merupakan hanya salah satu dari puncak kegiatan. Sebenarnya ada beberapa kegiatan rutin yang telah kami lakukan di setiap hari Kamis jam 3 sore. Kegiatan itu bisa berupa teori maupun praktek. Itu yang sudah kami jalankan berdasarkan program kerja yang disusun oleh para pembina pramuka dan dijalankan oleh Dewan Ambalan dan siswa-siswi di SMA Negeri Morole.
1: Oke, berarti
0: setiap hari Kamis,
1: jam 3 sore itu seperti teori-teori begitu.
0: Oke, kalau prakteknya mungkin bisa kapan saja gitu atau gimana, Kak?
1: Iya, kalau untuk kema-kemanya apakah ada jadwal tertentu atau bagaimana, Kak?
3: Oke, baik, saya menjawab untuk kemahnya. Biasanya kami memiliki program, itu biasa program akhir tahun maupun akhir semester. Itu maka kami membuat program, misalkan program persami, perkemahan Sabtu Minggu. Itu dilakukan pada saat akhir semester maupun akhir
1: tahun. Oke,
0: berarti oke, akhir semester baru mereka persami teman pro dua, perkemahan Sabtu Minggu. Yes. Nah, untuk Ariel dan juga Ami nih, nilai atau pelajaran hidup apa yang mungkin paling berkesan setelah kalian aktif di pramuka nih? Ariel sama Ami.
4: Oke, baik. Seperti nilai kemandirian, nilai kedisiplinan, dan nilai jiwa seorang pemimpin.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Ami bagaimana? Apakah
5: kalau
1: sama?
5: Menurut saya di ekstrakurikuler pramuka memiliki nilai kemandirian, kedisiplinan maupun nilai kepemimpinan, di mana pada pramuka itu kami dilatih untuk membangun karakteristik dari masing-masing siswa-siswi untuk mempertajam lagi mental ataupun karakter dari siswa-siswi itu tersendiri.
1: Oke, okay. Membangun karakter, melatih kedisiplinan, banyak hal-hal positif yang bisa diambil ya teman produk kalau kita tergabung di ekstrakurikuler pramuka. Tapi sejauh ini nih saya penasaran, adakah siswa nih kakak Regina atau kakak Amirul yang awalnya mulai masuk ke pramuka tapi pertengahan jalan mereka keluar karena tidak sanggup mungkin atau merasa ini terlalu ketat atau terlalu berat atau bagaimana gitu, pernah ada tidak siswa yang seperti itu kakak?
2: Ya, sebelumnya untuk kakak-kakak di Pro 2 RRI yang diketahui bahwa ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri Morole ini merupakan ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi sehingga siswa-siswi tidak punya alasan untuk keluar dari ekskul pramuka.
1: Wajib.
0: Jadi semuanya harus ikut teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kakak Amirul nih, bagaimana pramuka itu bisa membantu membentuk karakter, disiplin, dan jiwa kepemimpinan para anggota nih, kakak Amirul, silakan.
3: Oke, baik. Nah, terima kasih. Jadi untuk membentuk jiwa kepemimpinan leadership, jadi di pramuka itu juga ada beberapa program, kemudian ada jadwal rutin yang kami bentuk sehingga memang karakter ini menjadikan landasan awal dengan dilihat dari era teknologi saat ini. Jadi kami membuat kami bekerja sama dengan program-program atau dengan ekstrakurikuler lainnya dalam meningkatkan pendidikan karakter itu sendiri. Contohnya, salah satunya kami bekerjasama dengan ada pembina OSIS di situ. Di situ ada latihan kepemimpinan tingkat dasar seperti itu.
0: Oke, okay. LKTD gitu ya? LKTD gitu, teman produ FMND.
2: LKTD.
1: Iya, LKTD. Oke deh, kita mau tahu nih pengalaman seru saat mengikuti pramuka dan juga pengalaman seru selama menjadi pendamping nih. Mungkin dari Kak Regin dulu, pengalaman serunya selama menjadi pendamping pramuka itu adakah?
2: Ya, pengalaman seru tentunya banyak sekali. Pengalaman untuk membimbing anak dengan berbagai karakter itu luar biasa. Segala hal itu diuji, baik secara emosional maupun secara fisik. Tapi di situ kita have fun, kita senang-senang dengan siswa-siswi. Biasanya kalau kita sudah jenuh dengan latihan-latihan, biasanya kita membuat permainan edukatif. Pasti kita bisa senang-senang atau buka musik yang sesuai dengan yang lagi tren. Itu biasanya kita joget bareng, kita senang-senang bareng. Itu pengalaman yang luar biasa. Sehingga saya tetap betah untuk jadi pembina putri.
0: Masih betah ya. Kalau Kak Mirul ada mungkin pengalaman paling seru dan juga mungkin paling menantang sama jadi pembina nih, Kak Mirul?
3: Kalau dari saya pengalaman serunya karena kita dalam tim itu adanya namanya kekompakan. Jadi karena di dalam tim sudah kekompakan, maka setiap kegiatan itu kita jalani dengan happy, kemudian kita jalani sesuai dengan schedule yang sudah kita buat bersama. Jadi saya rasa itu merupakan pengalaman seru dari bagaimana teamwork dalam kepermukaan itu sendiri.
1: Wow, seru. Kalau dari Ariel
0: sama Ami nih,
1: pengalaman seru dan menantang, apakah saat ketika berkemah mungkin?
0: Atau mungkin jeritan malam mungkin?
5: Oke. Nah, pengalaman seru tentunya pada saat hiking, di mana kami dibantu dalam sangga-sangga. Dan di situ kami diberikan rintangan-rintangan, pada setiap pos kami diberikan teka-teki. Pada saat itu tentunya jika salah menjawab persoalan, tentunya kami akan dihukum. Nah, serunya di mana kami melihat teman dihukum serta kami dihukum secara bersama-sama. Sehingga di situ ada pengalaman tersendiri yang membuat momen kami, sehingga kami tidak akan melupakan momen tersebut di mana kami saling membantu dan bekerja sama.
1: Oke. Sama-sama
0: dihukum. Baik, saya akan hukum kamu sekarang juga, Ami ya. Oke, berarti ini Ariel sama Ami, kalian selama tergabung di Pramuka ini, itu tuh campingnya sudah kemana saja nih? Apakah daerahnya seputaran Maoroleka atau sampai ke Maumere atau bagaimana nih?
4: Oke, jadi kalau di saat kami masuk, kami masih camping di sekitaran Maurole saja.
1: Sekitar Maurole.
0: Iya, dekat-dekat. Tapi mungkin spotnya juga keren-keren karena Maurole itu, aduh, pantai-pantainya bagus-bagus, teman Pro 2.
1: Aduh, saya mau ngomong ke sana. Nanti kita akan atur ke sana ya. Oke deh, teman Pro 2, kita masih akan terus ngobrol dengan narasumber kita di malam hari ini. Tapi buat teman Pro 2, stay tune terus karena kita akan kembali lagi setelah beberapa jeda berikut ini.

0: Oke, teman Pro 2 kembali lagi bersama Ayah dan juga
1: Oke, ada John alias Komeng, teman Pro 2
0: malam
1: ini ya. Kita masih terhubung dengan teman-teman dari ekskul Pramuka Ismail Marole, ada Kakak Rigit, Kakak Amirul, Kakak Adil sama Kakak Ami ya.
0: Iya, benar sekali teman Pro 2. Dan coba kita tes suara dulu, halo Kakak.
2: Halo.
0: Oke. Okay. Masih aman ya teman Pro 2. Nah, kita penasaran nih, apakah tim Pramuka SMA Negeri Maurel ini pernah mengikuti lomba atau jambore mungkin atau kegiatan tingkat kabupaten maupun provinsi?
1: Silakan.
3: Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk Pramuka SMA Negeri Maurel pernah melakukan lomba di daerah di sini di tingkat kecamatan. Jadi menjelang 17 Agustus itu ada perlombaan-perlombaan yang dilakukan oleh pihak kecamatan, itu kami terlibat aktif dalam perlombaan tersebut.
0: Oke, berarti kalau boleh tahu itu lomba dalam kategori apa saja itu Kakak? Apakah ada kategori-kategori khusus?
3: Itu lomba baris berbaris, lomba defil.
0: Oke, seperti lomba baris-baris.
1: Oke, basic-basic teman Pro 2 FM ini ya. Lalu kalau menurut Ariel sama Ami nih, menurut kalian berdua nih, keterampilan apa yang mungkin paling penting dipelajari di Pramuka nih dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari nih? Ariel, Ami.
3: Program penting.
1: Menurut Ariel,
4: mungkin program penting yang bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari adalah di mana kami harus belajar disiplin dalam waktu. Dan juga kami harus berani bertanggung jawab atas apa tugas yang diberikan kepada kami oleh kakak-kakak pembina kami. Dan itu menurut saya merupakan salah satu yang bermanfaat bagi kehidupan kami.
0: Oke, kedisiplinan dan tanggung jawab itu salah satu yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Apakah Ami sama atau berbeda nih?
5: Mungkin saya agak berbeda sedikit.
0: Okay.
5: Program penting menurut saya di mana kami di ekstrakurikuler Pramuka dilatih untuk membangun karakter kami sendiri, di mana ada karakter yang mungkin masih menurut orang lain buruk di dalam Pramuka. Kami dilatih untuk membangun kepribadian itu. Jadi menurut saya dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler Pramuka ini dapat membangun karakteristik kami untuk menjadi lebih baik lagi.
0: Oke,
1: bangun karakteristiknya teman Pro 2 FM ini.
0: Benar, keren sekali ya teman Pro 2. Dan kalau kita tahu tadi Pramuka adalah ekskul wajib nih. Tapi kalau di era digital sekarang nih, mungkin untuk Kakak Regi dan Kakak Amirul, bagaimana Pramuka tetap eksis dan menarik untuk anak-anak generasi muda?
1: Apakah media sosial juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai kegiatan Pramuka kepada masyarakat mungkin Kakak?
6: Oke, baik. Untuk era digital saat ini, bagaimana cara kami mempromosikan Pramuka itu biasanya dalam latihan maupun selama kegiatan itu kami dokumentasikan. Hasil kami mendokumentasikan kegiatan itu kami bagikan di media sosial.
1: Oke, jadi mungkin itu menarik para
0: generasi muda
1: mungkin muda. Wah, kayak ini kamu harus daftarkan diri kamu ke Isman Morole nih. Ya teman Pro 2 ya. Bener, mungkin bisa ikutan ekskul keren di Isman Morole.
0: Iya, karena ekskul Pramukanya keren, kegiatannya juga banyak begitu ya. Itu juga salah satu strategi yang dilakukan teman Pro 2. Tapi Kakak, selain kegiatan di alam terbuka, apakah Pramuka juga aktif dalam kegiatan sosial atau pengabdian kepada masyarakat?
3: Oke, baik. Jadi untuk selain di dalam sekolah, jadi kami juga memiliki program di luar kemasyarakatan. Di antaranya kami terlibat aktif dalam bakti sosial, kemudian dalam pencanangan program. Karena kami daerah pesisir, jadi ada program penanaman 1000 pohon, itu Pramuka aktif dalam program tersebut.
1: Penanaman 1000 pohon ya Kakak Amirul. Keren-keren juga
0: sih.
1: Kapan-kapan harus mau ikut juga kegiatan kayak gini. Apalagi dekat Pantai Marole. Waduh, indah-indah pantainya.
0: Saya terbayang itu seberapa banyak pohon. Jauhnya 1000 kan. Pasti itu panjang ya.
1: Betul. Dan kalau di sana di Marole juga banyak mangrove-nya ya. Mangrove dekat pantai. Aduh, itu keren-keren juga teman Pro 2 FM Indi. Dan Kakak Amirul sama Kakak Regit, adakah tradisi atau mungkin kegiatan khas yang menjadi ciri khas Pramuka Isman Marole mungkin Kakak?
6: Oke, kegiatan yang menjadi ciri khas di SMA Negeri Maurole bahwa di akhir semester itu kami akan melaksanakan hiking atau lintas alam. Selain itu kami mengadakan kegiatan Pawai Obor dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Pramuka.
1: Pawai Obor. Pawai Obor itu di seputaran Morole Kakak atau?
6: Iya. Di seputaran Morole itu biasanya dari Desa Maosambi, dari sekolah kami itu sampai ke Desa Morole di pusat kecamatan.
1: Kebayang ya, Pawai Obor terus sambil jalan di dekat pantai itu, keren teman Pro 2.
0: Keren banget itu. Yes. Berarti seluruh siswanya itu ikut terlibat dalam Pawai Obor itu ya, Kakak?
6: Ya, semuanya terlibat dan itu wajib.
0: Oke, wajib teman Pro 2 FMND. Jadi karena wajib harus ikut ya. Nah, Kakak adakah target atau program besar yang ingin diwujudkan oleh Pramuka SMA Negeri Maurule dalam waktu dekat ini kira-kira?
3: Baik, program dalam waktu dekat itu yang pertama, karena Maurule merupakan daerah wisata, kami rencananya mau bekerja sama dengan pemerintahan bagaimana kita mempromosikan wisata melalui kegiatan Pramuka yang namanya hiking atau lintas alam. Seperti itu.
0: Itu dalam waktu dekat.
1: Semoga terlaksana ya Kakak Amirul sama Kakak Regi. Jadi ini tentunya juga bisa menarik anak-anak baru buat ikutan Excel Pramuka juga dari SMA Morole ya. Untuk Ariel sama Ami, jika ada siswa baru yang masih ragu untuk bergabung dengan Excel Pramuka, apa nih yang bisa kalian berdua sampaikan kepada teman-teman yang masih takut-takut ataupun ragu-ragu buat join di Excel Pramukanya SMA Morole nih, Ariel Ami?
4: Oke, kalau menurut saya, kami mengajak, karena jangan takut untuk mencoba. Pramuka tidak menuntut kita untuk harus langsung bisa. Pramuka mengajarkan kita mulai dari awal hingga kita bisa. Jadi, untuk adik-adik yang masih takut, marilah kita mencoba untuk melawan rasa takut tersebut.
0: Dari Ami mungkin? Atau sama?
5: Nah, kalau dari saya akan mengajak mereka dan memberikan kalimat-kalimat motivasi. Gimana? Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler Pramuka membangun karakteristik dari siswa-siswi, sehingga saya akan mengajak mereka bahwasanya tidak usah takut mengikuti ekstrakurikuler Pramuka, karena di ekstrakurikuler Pramuka tersendiri di dalamnya memiliki berbagai kegiatan dan juga rasa kebersamaan keluarga, sehingga dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler Pramuka kita bisa membangun kerjasama dan kekeluargaan.
0: Oke. Keren ya.
1: Oh, ini harus motivator. Betul, ajak mereka, rangkul mereka.
0: Iya, rangkul. Oke deh, sebagai penutup nih, adakah pesan atau ajakan dari tim Pramuka SMA Negeri Maurule ini kepada para pendengar Pro 2 RRI ND agar mereka tuh berani aktif berorganisasi, mencintai alam dan menjadi generasi yang peduli terhadap sesama?
3: Oke, baik. Halo sahabat kreatif Pro 2 RRI ND, kami dari tim Ekstrakul Pramuka SMA Negeri Maurule mengajak, mari bergabung bersama Pramuka, jangan ada rasa takut. Kemudian aktif berorganisasi, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. SMA Negeri Maurule
4: berkarya
3: berbagi dan siap menginspirasi.
1: Asik, keren. Mantap. Ini betul. Ini semoga kapan-kapan kita bisa bermain ya kayak semain Morole ya. Karena kalau Morole itu memang jelas ya salah satu tempat yang indah sekali untuk dikunjungi ya, karena banyak tempat-tempat yang keren buat foto-foto ataupun sekedar berlibur sana juga bisa teman Pro 2 FMND.
0: Sepertinya saya akan ajukan cuti teman Pro 2 berlibur ke sana. Jadi ditunggu update terbaru ya dari saya. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak dari SMA Negeri Maurule.
1: Kakak Regi, Kakak Amirul, Ariel, Ami, terima kasih banyak ya.
0: Sudah meluangkan waktu karena kita dibatasi waktu juga. Jadi kita harus tutup CLBK edisi hari ini. Sampai bertemu di CLBK edisi berikutnya teman Pro 2 juga, terima kasih yang sudah stay tune. Tetap pantau di 92.2 FM karena setelah ini akan ada musik live chat dari Pro 2 Jakarta.
1: Sampai jumpa kakak, bye-bye.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

0: Selamat malam teman produser seluruh Indonesia.
1: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di ML

0: Messi mandiin Yamal. Sekarang Yamal yang mandiin Messi.
1: Enggak dong, enggak usah.
0: Maksudnya dibikin kalah.
1: Oh iya benar. Iya, benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
0: Asik, iya. Iya kan? Iya, benar.
1: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti.
0: Benar, ya, kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
1: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
0: Ada.
1: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
0: Datang.
1: Bawa pialanya.
0: Datang, benar. Nanti kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira, Den?
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
0: Rutinitas Pagi.
1: Asik. Walaupun kita malam-malam, tapi rutinitas tetap pagi ya.
0: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya. Nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
1: Bukan itu kayak lirik.
0: Bang Toyis tak bersinar.
1: Sorry. Ya, kita malah ngobrol-ngobrol tuh ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
0: Betul.
1: Ya kan? Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, kan lu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung berabat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05
0: tentunya. So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, berdua, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
0: Betul sekali.
1: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
0: Heboh.
1: Buten, Bang Yeri bisa di ini nggak? Bisa di rotate nggak? Biar vertikal. Tapi biar horizontal, biar horizontal. Nah, cakep.
2: Kayak gini.
1: Nah, cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
0: Selamat malam semuanya.
2: Halo semuanya.
0: Gimana kabarnya? Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat.
0: Baik. Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
1: Yo, kan? Selalu semangat pagi.
0: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, kenalan
1: boleh.
0: Satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
3: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
0: Asti, halo Kak Asti.
3: Halo
0: Kak Asti.
3: Halo juga. Next
0: selanjutnya.
4: Aku Yudis, gitar.
0: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
5: Nyempil ini.
0: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
5: Halo, aku Kejo sebagai basis.
0: Alright, Bang Kejo.
1: Kejo.
0: Selanjutnya.
4: Halo, Budi di gitar.
0: Siapa?
1: Sorry.
4: Budi.
1: Budi, Bang Budi.
0: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2.
1: Rutinitas pagi 2 nih namanya disini pagi 2. Boleh.
5: Franchise.
0: Ada siapa nih?
5: Diandra sebagai drummer.
1: Siapa?
5: Diandra sebagai
1: Diandra.
0: Drummer. Lanjut.
6: Aku Dev sebagai tukang pijit.
1: Oh, salah.
0: Bukan dong.
1: Salah dong.
0: Tolong panselnya di kita aja ya. Gak bercanda. Ada siapa nih?
1: Bang Dev tadi ya,
0: Kang Dev tadi ya?
1: Kang Dev. Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
2: Iya loh.
1: Wedeh. Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
0: Ada siapa? Coba, absen.
1: Ada Bang Yeri, okay. Pastinya. Ada Kasti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D. Ayo,
0: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
1: Betul.
2: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
1: Okay, tolong Kasti dijawab.
3: Okay, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yerini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
0: Okay.
3: Nah, bandnya tuh banyak kan, dan rutinitas pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu, dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi tiba-tiba jamming lah gitu.
1: Okay.
3: Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya, dan chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin, saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
1: Langsung lagu T5.
3: Iya.
1: Oke.
0: Itu
5: malam pertama.
0: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
1: yeah,
0: ketemu.
1: Iya.
0: Bener.
3: Tolong karena ya. Kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya, kan begini langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
1: Iya.
0: Emang mainnya to the point ya.
1: Iya. Sat-sat ya.
0: Ini lagu kan?
1: Lagu ya.
0: Lagu kan?
1: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
5: Well, lagu yang mana nih? Yang baru?
1: Yang baru.
5: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
3: lagunya
5: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
1: Okay.
5: Terus selebihnya, terus habis itu ada beberapa lagu baru ya, yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalis ini ya,
3: Ben Academy.
1: Oke.
5: Di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis live.
1: Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
5: Nah, kurang tahu, belum kalau nggak salah ya.
4: Belum, baru konsep.
5: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan The Fusion, Pop-fusion gitu. Cuman saat itu kita coba, kayaknya untuk konsep-konsep yang pop update di 80s juga kan sebenarnya fusion-fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya. Sebenarnya. Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu, di yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
1: Kalau buat rutinitas pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan udah sangat lama gitu di dunia musik.
4: Senang banget sih, ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget, dan gak nyangka bisa bareng gitu.
5: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu. Kita masih seumur kok.
4: Udah 2 bulan. Emangnya muka aku lebih ini boros.
3: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
4: sewajarnya ketemu idola aja.
3: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan apa namanya tuh, kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk apa namanya, selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin proyek itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Nggak mudah untuk diputuskan, dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya nggak mungkin kita tolak gitu ya kan.
4: Senang banget.
0: Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya, dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya.
1: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chelsea Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Ellen.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary Tifa ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow, 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anak kuliah udah lulus.
0: Udah siaran dia dulu di
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: 15 ya. 27.
2: Salah.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Iya. Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: ya. Andra belum.
5: Masih di pabrik belum di.
2: Masih di pabrik. Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, benar. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin tuh ya. Benar. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih, single kolaborasi ya. Yeri, Bang Yeri sama Rutinitas Pagi ini. Masa remaja.
1: Iya, bukan gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan? Atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
2: Suatu saat mereka akan seumur gue juga. Gitu. Jadi mereka juga punya kenangan. Jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Yeri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
2: Kesatu tadi kan sebenarnya. Gua ngelihat basic dari mereka pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gua muda SMP gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh ngemodifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
0: Betul.
2: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang karena ditambah lagi gak tahu ya kalau teman-teman yang lain. Karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu. Tom floor-nya, sound-nya retro, segala macam, bass-nya retro, synthesizer retro gitu. Karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi konsep Bruno Mars memang kan balik ke tetap dengan itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu.
0: Begitu
2: ditawarkan ke teman-teman Rutinitas Pagi, nah mereka saat itu ya gitu. Jadi ngeyain gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Tapi itu pun ada revisi ya Ti kalau misalnya teman-teman ya.
4: Iya, ada revisi.
2: Ada revisi soalnya.
0: Oke. Tapi gimana dari Rutinitas Pagi ini dapetin mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Sebelumnya ya.
1: Betul.
0: Gimana nih rasanya nih?
4: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Artinya apa tuh?
4: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita, kayak bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Renes paginya tersendiri gitu. Dan dari apa namanya, dari
6: ya kita juga lagi
0: seneng
6: cari-cari formula
4: ya, ya,
6: karena naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
4: Nah,
6: di formula sekarang kita mau coba konsep coba retro-retro gini,
4: city
6: pop atau
1: iya benar. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rutas Pagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau salah ya. Ada berapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah. Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah gitu.
0: Jadi
1: sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rutas lagi ya.
0: Iya,
1: benar.
4: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
0: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh iya sih, gue penasaran nih.
0: Penasaran nih.
4: Mulai banget.
0: Ini kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa? Gimana?
1: Betul. Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
0: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutas Pagi dan juga Yeri T5 dengan Masa Remaja.

0: Rahasia Masa Remaja
1: dari Om Yeri dan juga dari Rutinitas Pagi pastinya.
2: Gimana kan lagunya, gimana Kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya, bener.
2: Oh iya, thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Iya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Asti, kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu nyisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English?
2: Biasanya English.
1: Iya,
2: English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
4: Sebentar.
2: Satu-satu dan cukup singkat.
4: Beberapa hari lah beres.
1: Oh, ibu serius?
4: Karantina. Iya. Awalnya kan kita bikin versi, sempat ada versi yang awalnya dulu, tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya tek vokal dulu ya, Ti. Waktu itu ya, Ti.
2: Iya.
4: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
0: Oh, okay. Iya. Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks, berarti nggak terlalu banyak? Ya?
4: Nggak terlalu sih, hampir nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Oke.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja Rutinitas Pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
4: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya, memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan nggak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu, di bawah senja apa segala macam.
1: Oh.
4: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi, kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
1: Iya.
4: Jadi harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka ceritanya tetap sama gitu. Okay. Maksudnya gitu.
1: Oh. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Mary?
4: Gue di warteg.
1: Oh.
3: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
4: Zaman gue masih zaman pager.
0: Masih zaman pager bener dilihat gitu ya.
1: Iya, pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari Rutinitas Pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang, mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini, relate-nya itu pasti akan ada gitu. Karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: Kalau yang baru tuh gimana sih gak sih? Kalau yang baru tuh boleh kasih tahu gak kira-kira?
3: Pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
3: Gimana tadi itu?
4: Gak, yang gue tahu sih ya, nggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau pertama dulu kan teleponan di warteg
2: itu masih sekarang teleponan masih
4: suratan. Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu
2: masih ya kan? Merajalela.
0: Bener. Kalian gak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
4: Gue gak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Iya. Gak mungkin. Bener.
1: Iya.
0: Iya. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Miri.
2: Jadi mungkin pasti akan ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Miri. Zaman Miri. Pacarannya ini enggak? Main Roblox enggak zaman Miri?
3: Ada.
1: Enggak ada ya.
4: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
4: Ama game Muller.
0: Ama Muller bener. Snake
4: itu yang ada di
1: Nokia
0: itu. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya, pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya.
1: Iya kan? Benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tetes Pagi. Jadi buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, siapa tahu nostalgia bareng-bareng.
0: Jadi pasti
3: menarik dong.
0: Ya udah pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Rudy Res Pagi dan juga Om Yeri.
0: Alright. Ini, tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
1: Masa gitu Remaja.
0: Gue jadi mau nanya gak ya tadi?
1: Apa? Spot. Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke rutinitas pagi juga.
2: Nih. Masa remaja.
1: Masa remaja. Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
2: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue itu sambil di sambil ngebakso ya.
0: Oke.
1: Oke.
2: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
1: Oke. Okay.
2: Paling di ke 21.
1: Oh, 21.
2: Udah ada zaman dulu, udah ada zaman itu.
1: Baru 21-nya. Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1 gitu. Iya. Dulu 21.
2: Ada apa? Oh, sekarang XX1 ya.
1: Sekarang XX1.
0: Nyebutnya gitu.
2: Gue masih
1: 21. Masih
2: 21.
1: Masih
2: 21. Iya, dulu.
1: Iya. Itu zaman dulu tuh.
0: Bener.
1: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri?
2: Gue waktu zaman SMP, SMA gue di Bandung sih.
1: Bandung ya?
2: Di Bandung pas 2001 lah.
1: Gue di Jakarta 2001
2: gue di Jakarta sampai 2007.
1: Sempat
2: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
1: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
0: POV cewek nih,
1: POV. Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang.
3: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku gak akan skip bioskop sih.
1: Oke. XX1 ya?
2: Ya, benar.
3: Apa?
1: XX1.
3: XX1 sama CGV, boleh.
1: Oke.
3: Terus? Gak tahu kenapa sok diajaknya teh.
1: Keluar atau?
3: Ke itu alun-alun Bandung.
1: Boleh. Mungkin mau sehat. Iya kan ada jogging tracknya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya.
0: Boleh.
3: Ya, yang lain.
1: Boleh.
0: Kemana, Kang?
1: Coba Kang.
0: Kalau pacaran ngajak kemana Kang?
4: Spot favorit. Di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik. Kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir sawah tuh?
4: Soalnya enggak ada yang jualan jadi enggak usah ngejajanin.
1: Oh, benar. Hemat. Pinter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi, Kang.
0: Kang Diandra.
1: Boleh Kang Diandra.
0: Kalau pacaran
1: siapa lagi?
5: Kalau aku sempat pacaran pernah.
1: Oh iya, iya.
0: Jangan nanya itunya.
1: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Iya.
5: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe tuh kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
0: Oh, iya benar.
5: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
0: kopi ya.
1: Oke, daily art.
0: Asik.
1: Daily art, kasih tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan apa sih? Daily art.
0: Apa sih
1: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
5: Iya, kayak biasanya ke tempat-tempat ya artistik ya.
1: Kayak
5: bisa jadi museum.
1: Asik ya. Museum dead. Museum macan.
5: Nah, kalau enggak ngelukis di tempat gitu atau bikin
3: anak seni banget emang.
1: Ngelukis di tempat artsy banget.
0: Gen Z abis.
1: Gak ada yang ke Jatinangor ya, pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu. Yang apa?
5: Terlalu ngebul.
1: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
0: Oke.
1: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
5: Kejo, woi.
0: Ngumpet, woi.
3: Kejo pernah pacaran enggak? Kejo pernah pacaran enggak? Coba
0: Kak Kejo. Oh, belum pernah.
1: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
5: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
0: Ke rumah anjing?
1: Ke rumah anjing. Di mana tuh?
0: Itu apa? Emang
5: spot.
1: Oh, spot.
5: Oh, ada kali tempat itu wisata namanya rumah anjing ya. Oh,
3: iya. Dia suka yang agak lain emang Kak gitu.
1: Oh, iya.
5: Sebelahnya rumah tadi itu ya.
1: Pet park. Kalau Kang Dev,
3: taman ya?
1: Iya.
3: Taman.
1: Kalau Kang Dev.
5: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug misalnya.
1: Oh.
0: Oke.
1: Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
5: Ke curug. Ke curug.
0: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
3: Iya, mereka dari Jakarta enggak ngerti bahasa Sunda.
5: Oh, air terjun.
1: Kecurug, iya.
5: Ada warung, terus makan mie.
1: Oh, makan mie. Iya. Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
0: Kang Budi. Udah ya?
5: Kang Budi belum, tadi ke sawah dia.
0: Kang Yudis.
4: Kalau aku mah ke kosan paling.
1: Oh, maksudnya ngeliat properti.
0: Oh, yang ngeliat properti, cari properti.
1: Iya. Iya, benar.
4: Ada gas bareng.
1: Iya, benar.
0: Ramean kan?
1: Iya.
0: Ada yang lain ya.
1: Cakep.
0: Agak bahaya ya ini.
1: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
0: Emang adanya. Masa remajanya mereka penuh warna ya.
1: Iya. Harusnya ke Bandung aja kita.
0: Ngapain?
1: Itu ke kosan tadi.
0: Nyari kos ya?
1: Nyari kosan.
0: Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih, kalau pingin dengerin masa remaja.
1: Betul.
0: Kira-kira bisa kemana aja nih?
3: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
0: Iya.
3: Dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify juga kayak gitu udah ada juga ya.
0: Ada.
3: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok. Wee, mungkin ya Bang
0: Hitstar. Itu dia.
3: Pakai backsoundnya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp kalau mau bikin status pakai aja.
1: Kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
0: Iya.
3: Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
0: Enggak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
1: Okay. Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan udah ada atau ya, tadi ya. MV udah ada di YouTube.
4: Ada.
1: Udah ada ya?
5: Ada tadi. Udah.
1: Oh, udah ada. Oke, bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh.
0: Betul. Tentunya ya.
1: Oke, terakhir bisa, dong bisa. Dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
6: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
6: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus apa ya harapan yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
1: Oke. Okay.
6: Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
6: Ya.
3: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
1: Okay.
3: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progresif musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin. Dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
1: Betul.
3: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian. Dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan.
4: Kosan juga.
1: Iya benar.
3: Khas kosan.
1: Atau mobil parkir juga bisa kan.
0: Iya kan, lagunya kan.
1: Bisa juga tuh.
0: Dengerin lagunya
1: gitu biar gak macet gitu.
3: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Alah. Khususnya yang baru rilis ini yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
1: Amin.
0: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
5: ini semuanya.
3: Amin. Thank you.
5: Terima kasih.
1: Panjang-panjang orang baik. Aduh.
7: Besok kita bakal ada di
3: Oh iya, besok aku
0: boleh.
3: Mau.
0: Oh iya, boleh.
3: Dikit, Kak.
1: Boleh.
3: Kalau boleh nih, karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
5: Greenhouse.
3: Jam 7 malam. Greenhouse.
5: Di Blok M.
1: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
0: Boleh.
1: Kita
0: nyamperin kali
3: ya. Datang ya yang bisa.
1: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Sepagi ya.
0: Terima kasih juga buat
3: seluruh
0: Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Tif Om Yeri
1: dari
0: T5 dan juga Rutina Sepagi tentunya.
1: Betul.
0: Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
1: So, akhir kata kita Elan pamit,
0: Edit pamit,
1: Om Yeri pamit, dan juga Rutina Sepagi.
3: Bye-bye.
1: Bye-bye.
5: Thank you.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
5: Ya teman Pro 2 FM ND ya, barusan kami ikutan tadi musik live chat barengan sama YDT5 dan rutinitas pagi teman Pro 2 FM ND dari Pro 2 FM Jakarta. Kita masuk ke musik akselerasi kreatif untuk malam hari ini. Dan lagu ini bakal ditampilkan oleh Amin Abdullah dengan judul Tunjuri Peti. Ya, lagu ini bercerita tentang seorang yang gundah atas ketidakpastian cinta dan cinta. Lagu ini bercerita tentang seorang yang gundah atas ketidakpastian cinta dan cinta.
6: Wow.
5: Tunjuri Peti sejatinya merupakan nyanyian permainan anak-anak Kylie yang berdomisili di Palu, Sulawesi Tengah. Nyanyian ini dinyanyikan pada saat anak-anak bermain dengan syair yang tidak punya arti yang jelas karena hanya untuk kayak bermain teman Bro 2 FMND. Nah, oleh Amin Abdullah, keseluruhan nyanyian anak ini dijadikan chorus pada lagu dan kata Tunjuri Peti yang menjadi identitas lagu atau hook dengan diucapkan sebanyak 25 kali. Seni dia musik asal kreatif malam hari ini dari Tunjuri Peti, Amin Abdullah.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu, kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di atasnya.

0: Iya, teman produk FMND ya. Saatnya kita di cerita penutup hari.
1: Yeay.
0: Silakan buat kamu cerita yang keren-keren di share ya di 0821 4765 0422 di malam hari ini.
1: Yes, benar sekali teman produk. Cerita penutup hari ada sampai pukul 23. Jadi masih panjang waktu buat kamu bisa curhat atau Giba mau share-share.
0: Giba juga silakan bisa teman produk FMND.
1: Tiba-tiba giba, tapi oke aja ya kalau yang positif-positif ya teman produk.
0: Jadi silakan join ya di cerita penutup hari. Kita buka sekarang juga di produk FMND. Teman terbaik kamu.

musim kemarau tiba, bencana kekeringan dapat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Fenomena ini terjadi bukan hanya karena curah hujan yang rendah, namun juga dipengaruhi letak geografis serta minimnya daerah resapan. Tips pertama yang dibagikan mengenai pemanfaatan sumber air, yaitu manfaatkan sumber air secara efektif dan efisien. Tips lainnya dengan menanam pohon di lingkungan sekitar, terutama di daerah yang gundul, karena menanam pohon menjadi salah satu cara untuk menambah daerah resapan air. Perbanyak juga daerah resapan air dengan tidak menutup permukaan tanah dengan semen atau keramik.

0: Iya, teman Pro 2 FMND. Ini ada yang bergabung ya dari Maria di Motapaga. Halo Maria.
1: Hai Maria.
0: Saya Maria dari Motapaga. Saya ingin cerita sedikit. Sudah 3 tahun ayah bekerja di Kalimantan sebagai buruh bangunan. Setiap malam ibu selalu menunggu telepon dari ayah, tapi karena sinyal di tempat kerja ayah sering hilang, kami hanya bisa dengar kabarnya seminggu sekali. Saya rindu makan malam bersama keluarga seperti dulu. Semoga ayah selalu sehat dan bisa pulang saat liburan nanti. Itu doa saya saja nih, Kak.
1: Amin, kita doakan orang juga.
0: Merantau ya.
1: Pasti ya berat ya menjalaninya, tapi memang harus tuntutan kehidupan. Kita doakan semoga bisa berkumpul lagi ya keluarga Maria. Begitu.
0: Karena memang merantau tidak gampang, teman Bro.
1: Setuju. Benar.
0: Karena memang ada pekerjaan dan sebagainya, tapi mungkin itu sudah surat kehidupan teman Bro FM yang menjalani, tapi pasti akan ada waktu berkumpul bersama keluarga
1: kembali. Setuju.

apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: Iya, masih terus kita ajakin kalian teman pro 2 buat gabung di 08 21 47 0821 4765 0422.
1: Ya, ya teman pro 2. Dan ini sudah ada yang bergabung juga nih. Oke, dari Rusan. Dinda di ND.
0: Halo Dinda.
1: Hai, selamat malam Dinda. Katanya begini, aku baru saja gagal di sesuatu itu yang sudah lama diperjuangkan. Sempat sedih tapi mungkin memang Tuhan sedang menyiapkan jalan yang lebih baik. Cuman mau curhat aja kak, hehehehe. Oke, memang kita semua orang pasti pernah gagal untuk memperjuangkan sesuatu. Yeah. Tapi gagal bukan berarti kamu harus menyerah, tidak memperjuangkan lagi, begitu teman pro 2. Jadi intinya kamu harus tetap berjuang sampai berhasil ya teman pro 2. Harus sampai dapat terus berjuang, jangan menyerah.
0: Iya, yeah, karena kalau misalnya memang kamu sudah mau dan apa kamu inginkan ya pasti ya tetap fighting ya.
1: Iya, setuju.
0: Caranya teman pro 2 FM. Intinya yang positif aja fightingnya teman.
1: Setuju.

Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif. Saatnya berkarya, saatnya

0: Iya, teman produk FM ini ada bergabung ya dari Lilis di Palpire. Halo Lilis.
1: Malam.
0: Kakak saya ini sedang kerja di salah satu toko di kota Ende. Pendapatan saya tidak besar, tetapi harus cukup buat biaya sekolah dua adik saya. Kadang saya ingin beli sesuatu untuk diri sendiri, tetapi selalu milih menabung demi keluarga. Capek sih, tapi melihat adik-adik tetap sekolah membuat semua lelah terasa berarti.
1: Aduh.
0: Tulang-tulang keluarga ya. Semangat. Tapi ini bisa dibilang generasi sandwich nggak sih? Kayak gini.
1: Kadang-kadang bagaimana ya, bisa sih dibilang resenwis, cuman kadang keadaan kan mengharuskan kita menjadi generasi sandwich begitu.
0: Yes, I do agree with that.
1: Jadi sebenarnya mungkin keluarganya tidak mewajibkan dia, atau mungkin sedih juga melihat dia bekerja keras kan, tapi hanya dialah yang bisa diandalkan, jadi ya mau tidak mau karena keadaan begitu.
0: Ya, jadi bilang bahwa kehidupan orang itu beda-beda, teman-teman produknya, tapi mungkin ya semoga saja selalu ada berkat ya di semua langkah kamu, Lilis.
1: Yes.
0: Ya. Yang semoga saja akan ada better life buat kamu di depan nanti.

0: kita punya refleks untuk meniup makanan dan minuman panas supaya lebih cepat dingin dan siap dimakan. Padahal sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Bertemunya H2O, air dalam gelas, dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Nah, jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Selain itu, dalam mulut kita juga terdapat senyawa partikel berbahaya dari sisa-sisa makanan dan minuman atau mikroorganisme buruk. Jadi, kalau kita meniup makanan dan minuman yang panas, sama saja kita memberikan racun ke dalamnya.
1: Teman terbaik.

0: kan ini adalah tempatnya kamu buat bercerita. Kalau ingin kamu bercerita ya berkenan silakan ya di 0821-4765-0422 atau mungkin cerita soal kemasan-kemasan produk ulang tahun bisa juga teman produk FM ini, ya. Dengan beragam merah meronanya. Ya bisa langsung join di Cerita Pemoto Pari ya, atau mungkin mau bercerita seputar sejarah pembentukan kotak merah itu juga silakan.
1: Iya, di Cerita Pemoto Pari ya itu kayak lebih cocok di muda kreatif tidak sih?
0: Kayaknya lebih cocok di Cerita Pemoto Pari deh kayaknya.
1: Oke.
0: Mungkin ada kesan pribadi ketika pembuatan kotak merah
1: ada
0: itu.
1: Ada sih ya. Pasti ya.
0: Bisa jadi teman produk FMND ya. Dan silakan teman produk FMND 0821 4765 0422 buat yang mau join di malam ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aldi.
1: Hai.
0: Selamat malam Kak Jen dan juga Kak Caya. Saya mau cerita kalau dulu tuh saya sering menyalahkan diri sendiri karena pernah membuat keputusan yang salah. Saya kehilangan banyak kesempatan. Namun sekarang saya sadar bahwa masa lalu bukan untuk disesali terus-menerus, melainkan dijadikan pelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin ini semua orang pernah bikin
1: pasti
0: suatu keputusan yang
1: benar. Kita tidak mungkin bisa dari kita lahir sampai sekarang ini ambil keputusan yang benar itu tidak mungkin semuanya benar, pasti ada yang salah ya teman pro 2. Karena
0: mungkin kita pikir wah ini kayaknya betul bagi saya, mungkin kita tidak tahu ya
1: benar
0: untuk kedepan berisi itu kayak mana ya teman-teman.
1: Benar, dan dari kesalahan itu kita kan belajar ya, menjadikan pembelajaran supaya banyak hal-hal ternyata yang di luar kendali kita juga kan teman pro 2, dan nextnya kita bisa ambil keputusan yang lebih bijak begitu. Jadi itu satu proses pembelajaran, kalau tidak pernah salah kita bagaimana mau belajar teman pro 2.
0: Betul, jadi manusiawi sih aku bilang ya.
1: Benar, manusiawi.
0: Kalau memang kita buatin keputusan yang ya mungkin kita pikir sesuai, ternyata pada akhirnya tidak sesuai.
1: Tidak sesuai, benar.
0: Tapi mungkin itu menjadikan kita lebih bijak lagi ke depannya untuk memutuskan mana yang terbaik. Mungkin kalau bagi jawab pribadi, mungkin cowok akan memutuskan untuk bikin jawabnya hadiah itu seperti yang kotak merah itu. Keren sih, I like that so much. It's very creative. Aduh. Ya. Ini sangat kreatif teman Pro 2 FMND ya. Mungkin ke depannya jawab bakal mau mungkin varian daun kelapa ya.
1: Boleh, kelapa, apa aja.
0: Temanya tema kebun atau zoo gitu ya.
1: Oke, akan kita kasih nanti di ulang tahun John Sugi, yes, teman Pro 2. Sorry. Kita tunggu ya, akan mendapatkan
0: gift. Ulang tahun aku di Jumat Wage teman Pro 2 FMND ya.

kenaikan harga pangan, krisis pangan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu penting untuk kita melakukan persiapan menghadapi inflasi agar terhindar dari berbagai resiko kerugian akibat dampak kenaikan harga tersebut. Ada berbagai strategi dalam menyiasati keadaan inflasi agar keuangan kita tetap terlindungi. Hidup hemat. Tips menghadapi inflasi yang pertama ialah dengan hidup hemat. Saat seluruh harga sedang meningkat signifikan, maka kita perlu membatasi pengeluaran. Hal ini akan membantu kita bertahan selama inflasi. Berikutnya, tingkatkan penghasilan. Mencari

kebutuhan mendadak di luar dugaan. Tentunya yang terakhir, hindari berhutang. Saat terjadi inflasi, suku bunga juga akan turut meningkat. Maka dari itu,

0: Oke, nomor Pro FM silakan untuk kemajuannya di 08214765042 untuk yang mau bergabung di cerita penutup hari malam.
1: Yes.
0: Ini waktu juga buat kamu-kamu.
1: Benar sekali teman Pro 2, ini ada pendengar juga yang bergabung dari Arga di Woluwaru. Halo Arga, selamat malam. Hari ini saya baru sadar kalau orang tua selalu menunggu kabar kita. Pulang kerja langsung telepon mama dan ternyata beliau cuma ingin dengar suara anaknya. Oh, jadi pulang kerja itu selalu, nah kadang-kadang nih begini nih, anak-anak rantau mungkin atau yang tidak rantau tapi beda rumah mungkin ya dengan orang tuanya. Kadang ada nih kita kesel nih, aduh diteleponnya buat apa lagi, atau aduh ada keperluan apa lagi. Kadang-kadang ada kan anak yang tidak mau angkat begitu, mungkin karena bisa nanti gitu kalau lagi sibuk atau bagaimana-bagaimana. Tapi padahal orang tua tuh hatinya hanya ingin dengar suara anaknya begitu. Mungkin karena rindu atau karena kangen. Jadi mulai dari sekarang kita harus lebih aware atau lebih perhatian ya teman Pro 2 sama orang tua kalau mereka lagi telepon begitu.
0: Ya mungkin juga itu tadi kayak kamu bilang bahwa mungkin karena rasa kangen juga pengen dengar suara anaknya teman-teman.
1: Benar sekali ya.
0: Pokoknya kita sayang semua malam buat semua yang masih terus mendengarkan produk teman terbaik kamu ya. Happy santai, sama beristirahat ya. Mungkin di antara kamu yang lagi terduduhan di kamar kosannya maybe, atau depan jarak ya, sambil ngeteh ngopi, dengerin cerita penutup hari. Selamat malam ya. Buat kamu-kamu ini mungkin salah satu lagu yang menjadi trendingnya ada NJ Carvalho Remuk.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, teman Pro 2, terima kasih buat semuanya sudah join di cerita penonton pare. Kita akhiri acaranya ya.
1: Yes, karena teman Pro 2.
0: Musik break.
1: So, buat teman Pro 2, cerita penutup hari ada setiap hari dari pukul 21 sampai pukul 23. Karena ini menuju pukul 23 tengah malam, yes. Teman Pro 2, jadi kita harus pamit dari cerita penutup hari. Tapi tetap stay tune terus ya, sampai pukul 24, teman Pro 2.
0: Stay tune terus di malam ini.

teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20.

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

2, kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi. Tentunya, teman Pro 2 pernah melihat situasi kemiskinan yang terjadi di wilayah kalian. Ada banyak cara yang bisa teman Pro 2 lakukan, seperti mengatasi kemiskinan dengan mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan biasanya identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending isu di seluruh negara di dunia. Mari bersama bergerak, tuntaskan kemiskinan dengan menegakkan keadilan bagi yang membutuhkan. Teman terbaik.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini, maka kami telah selesai menemani Teman Pro 2 di disipiran hari ini Senin 20 Juli 2026. Kami bersempat kembali esok pagi di FM 92.2 MHz. Akhir kata kami, tim NMLM, mengucapkan terima kasih untuk bersama Teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa. Programa 2 dipancar luaskan melalui FM 92,2 MHz. Kembali mengudara pada hari ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Dodi Riti dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Semakin canggihnya teknologi saat ini membuat generasi muda mulai melupakan budaya-budaya yang dimiliki oleh negerinya sendiri dan lebih mencintai budaya-budaya luar. Sebagai generasi muda, terkadang menganggap hal-hal yang berkaitan dengan budaya milik negeri tercinta ini seperti tarian daerah, lagu daerah, bahasa daerah, bangunan daerah, serta situs budaya merupakan hal yang dianggap ketinggalan zaman dan kuno. Mereka lebih memilih menyibukkan diri dengan segala kecanggihan teknologi yang ada dan lebih memilih mencintai budaya-budaya luar yang mereka anggap lebih modern serta populer dibanding budaya yang dimilikinya sendiri. Padahal, kebudayaan kita ini merupakan warisan yang harus kita jaga dan kita lestarikan agar terus berdiri kokoh dan tetap ada di zaman yang semakin modern ini sebagai identitas bangsa kita.
1: Yuk generasi muda, cintai budaya kita sendiri agar budaya yang kita miliki ini terus ada hingga ke generasi-generasi berikutnya.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Mana nih Mimi nih, sejam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jen marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh, kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu kak cinta?
0: Selalu begitu tuh, satu jam lebih nih kok. Kok kira enak kak tunggu lama? Hargai waktu yang berharga kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Waktunya kentongan. Ini Ame membuka lahan dengan cara membakar itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bunyinya itu begini ini, Ame. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Nah, undang-undang ini Ame, sejalan juga dengan Undang-Undang Perkebunan Nomor 18 tahun 2004 pasal 26. Bunyinya tuh begini. Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Pelakunya ini Ame, akan dikenakan hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan yang paling lama nih 10 tahun penjara. Jangan lupa, ada denda juga antara 3 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini Ame, pelarangan ini nih dibuat nih untuk kepentingan kita bersama. Mengingat membuka lahan dengan cara membakar nih akan merusak lingkungan hidup karena akan menghilangkan gizi tanah, menyebabkan pemanasan global, pencemaran udara, perubahan iklim yang ekstrim, dan yang paling parah nih ini Ame, akan menyebabkan bencana kekeringan yang berkepanjangan. Tuh, ini Ame, masih mau kau buka lahan dengan cara membakar? Awas masuk penjara.
1: Pada, selamat pagi teman Pro 2.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
2: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

dan selamat beraktivitas ya. Di pada selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini edisi 21 Juli 2026 ditemani saya Dodi Riti. Kita awali Spada dengan info Pro 2. Info Pro 2 Dodi kutipnya dari laman resmi kami rri.co.id atau KBRNND, info produksi dari RRIND. Kemensos salurkan bantuan bagi korban konflik sosial di Flores Timur. Teman Pro 2 Kementerian Sosial Kemensos menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak konflik sosial di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Bantuan dikirim dari Gudang Sentra Evata Kupang menuju Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur pada Senin 20 Juli 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Ia memastikan Kemensos terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait agar penanganan warga terdampak berjalan cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan. Next informasi teman Pro 2 di Info Pro 2 pagi hari ini, Ritus Wagal, puncak sakral perkawinan adat pasangan Yona dan Ruby di Manggarai. Teman Pro 2, ritual adat Wagal menjadi puncak rangkaian pernikahan sekaligus penyatuan dua keluarga besar antara Yona dan Robi yang berlangsung di Kampung Repok Mowal, Kabupaten Manggarai, Kecamatan Satar Mesia Barat pada Minggu 19 Juli 2026. Pantauan RRI, prosesi diawali dengan sompo, yaitu penyerahan mempelai perempuan dari dalam kamar kepada keluarga mempelai laki-laki. Dalam proses tersebut, mempelai perempuan diangkat oleh dua orang pria, sementara seorang perempuan bertugas memayunginya. Mereka berjalan menuju tikar dan bantal yang telah disiapkan, diiringi tabuhan gong dan gendang sebagai simbol penghormatan dan pengagungan terhadap kedua mempelai. Dan informasi terakhir di Info Pro 2 pagi hari ini, pada teman Pro 2 Akbar Kelana siapkan buku biografi perjalanan keliling Indonesia. Teman Pro 2, kreator konten sekaligus pejalan kaki asal Jakarta, Akbar Kelana, tengah menyiapkan sebuah buku biografi yang mengangkat kisah perjalanan keliling Indonesia yang telah dijalaninya sejak Oktober 2025. Buku tersebut tidak hanya memuat cerita petualangannya, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah membantunya selama perjalanan. Dalam podcast bersama RRIND, Akbar mengatakan proses penulisan buku dilakukan di sela-sela waktu istirahat setelah menempuh perjalanan setiap hari. Itu tadi informasi Pro 2 teman Pro 2. Selengkapnya kalian bisa cek-recek ya di laman resmi kami di rri.co.id atau KBRNN ya. Demikian Info Pro 2, saya Dodi Riti, sekian Info Pro 2.

Pro 2 Elemennya teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan saya Dodo Riti di pagi hari ini ya. Menemani kalian dari jam 5 pagi tadi dan tentunya akan berjalan terus ya. Kita gas terus hingga di jam 10 pagi nanti teman Pro 2. Dan di edisi 21 Juli 2026 ini kita akan seru-seruan ya teman Pro 2 selama beberapa jam ke depan hingga di jam 10. Yang pastinya sajian informasi dan juga musik ya, info lifestyle dan juga musik hiburan menemani kalian teman Pro 2. Selamat beraktivitas. Pokoknya lancar jaya selalu teman Pro 2. Untuk kalian semua yang belum bangun pagi, buruan bangun pagi ya teman Pro 2 ya, dan lakukan kegiatan atau aktivitas positif di pagi hari ini. Jangan lupa berolahraga setidaknya 30 menit ya, lawan malas tuh teman Pro 2. Buruan bangun pagi, lakukan aktivitas positif di pagi hari ini. Jangan lupa siapkan menunya untuk sarapan pagi dan minum air putih, karena keduanya ini teman Pro 2 sangat penting untuk kesehatan tubuh kita, agar tetap apa ya, imun tubuh kita tetap terjaga dan tentunya mendukung kita agar energinya tetap terjaga juga, energik selalu dalam melakukan aktivitas hari ini teman Pro 2. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan, apa yang kita kerjakan hari ini berjalan dengan lancar, aman, terkendali. Jangan lupa mulailah waktu dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya Dia masih mempercayakan nafas kehidupan kepada kita sampai saat ini. Dengarin terus Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, radionya anak muda teman Pro 2 ya. Baik itu melalui siaran terestrial, audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital teman Pro 2. Nah teman Pro 2, saatnya kita di Kepo Time. Kepo Time teman Pro 2, informasi seputaran mancanegara dan juga level nasional teman Pro 2, produksi dari RRI akan menemani kalian selama 1 jam ke depan hingga di jam 7 ya. Info happening, informasi terupdate hanya di KBRN, di laman resmi kami rri.co.id. Kalian tidak perlu scroll atau main-main HP, tinggal dengar aja teman Pro 2 ya, sambil beraktivitas di pagi hari ini. Mau tahu informasi viral, informasi terupdate, informasi yang dekat dengan kita atau happening teman Pro 2? Hanya di Kepo Time selama 1 jam ke depan. Makanya dari itu teman Pro 2, tetap bersama kami, stay tune dan jadikan generasi muda sebagai headline.

0: anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman pro.

Itu tadi lagu yang penuh energi dan semangat ya, yang pastinya membuat kita untuk terus semangat juga nih teman Pro 2 dalam melakukan aktivitas kita di mulai pagi hari ini teman Pro 2. Dan info di Kepo Time pagi hari ini, kutipannya melalui laman resmi kami rri.co.id teman Pro 2 Info Nasional. Pemerintah apresiasi TVRI atas hiburan berkualitas di Piala Dunia FIFA. Wow, ini teman Pro 2, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Penyiaran Publik TVRI. Apresiasi tersebut atas keberhasilan TVRI menyiarkan perhelatan Piala Dunia FIFA. Ya, Menteri Prasetyo mengatakan TVRI telah memberikan hiburan berkualitas untuk rakyatnya. Selama sebulan penuh, masyarakat disuguhkan pertandingan sepak bola yang menarik antar negara. Ia mengatakan penayangan siaran sepak bola tidak hanya memberikan hiburan bagi rakyat, tetapi menggerakkan perekonomian. Pelaku usaha, pelaku UMKM merasakan dampak dari penayangan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia FIFA. Pada kesempatan tersebut, Menteri Prasetyo memberikan ucapan selamat kepada pendukung Spanyol atas trofi bergengsi tersebut. Sementara untuk penggemar Argentina harus tetap optimis kembali ya masuk final pada perhelatan 4 tahun.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Nah ini lagi dan lagi Dodi kutipnya dari laman resmi kami rri.co.id teman pro 2. Perpusnas teman pro 2. Perpustakaan kini tak lagi sekedar tempat menyimpan buku. Ketua Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas, Profesor Endang Aminuddin Aziz mengatakan fungsi perpustakaan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Menurutnya perpustakaan kini tidak lagi sekadar menjadi tempat menyimpan koleksi buku. Ia menyampaikan perpustakaan saat ini bertransformasi menjadi ruang belajar sekaligus pusat kegiatan masyarakat. Transformasi tersebut dilakukan melalui konsep perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ia menjelaskan perpustakaan Ranggawarsita merupakan perpustakaan khusus yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan. Berbeda dengan perpustakaan umum, koleksi perpustakaan khusus disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga yang menaunginya. Menurut dia, Indonesia saat ini memiliki 9.147 perpustakaan.

0: Halo, Ma.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

0: Gue
1: jangan tau asalnya.
2: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Mamprodua, thank you untuk kalian semua yang dengerin Kepo Time ya. Dan kita pamit di Kepo Time dan tetap bersama kami. Mungkin kita akan jumpa lagi di Kepo Time di selanjutnya. Hadir setiap hari teman Mamprodua di jam yang sama, 6 hingga 7 pagi. Tetap bersama kami dan jadi generasi muda semakin lain.
1: Teman Mamprodua, terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.

Prodo FM-nya teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Spada. Selamat pagi teman Prodo bareng Jado di Riti di pagi hari ini. Ya, selamat pagi teman Prodo. Hari baru telah datang membawa kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya. Apapun yang terjadi kemarin teman Prodo, pagi ini adalah lembar kosong yang siap diisi dengan tindakan terbaikmu. Jangan biarkan kegagalan kemarin itu menentukan ya semangat hari ini. Setiap matahari terbit itu mengajarkan bahwa kehidupan itu selalu memberi kesempatan untuk memulai kembali. Bangun dengan hati yang penuh syukur, pikiran yang jernih dan tekad yang kuat. Langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawamu lebih dekat kepada impian. Percayalah teman Prodo, perubahan besar selalu diawali oleh keputusan sederhana untuk tidak menyerah dan terus melangkah. Dan saat ini teman Prodo kita sudah tiba di edisi FYP Flores Your Playlist. Silakan buruan teman Prodo, jangan pakai lama, harus gesit-gesit nih, gercep ya. Harus cepat teman Prodo, kalian bergabung dan requestan lagu-lagu terbaik ya. Tapi lagu yang semangat, lagu yang up ya, lagu yang energik. Supaya menambah semangat untuk kita semua di pagi hari ini yang beraktivitas dan berkegiatan serta kerja nih teman Prodo. Kalian juga boleh selain request lagu-lagu ya, kalian boleh berbagi sapa salam untuk kepada siapapun itu. Mau kepada kawan, someone, pacar, atau mau ucapkan hari ulang tahun kepada siapa, ucapkan hari jadi, hari pernikahan teman Prodo, silakan join di line WhatsApp di

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2 silakan di 08214765504422 silakan lah ya. Di Flores FYP. Untuk Oma Cyril di apa nama yang saat ini lagi beraktivitas ya. Jaga kiosnya semoga laris manis hari ini dan Tuhan berkasih berkati selalu ya. Lagu sudah disiapkan untuk Oma Cyril, Adi Adik

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Sepada, selamat pagi teman-teman.

Back again, itu dari TD pagi hari ini teman Produdis pada, dan kita masih menanti partisipasi dari teman Produ yang dengerin kita di pagi hari ini. Silakan di 082147650424. Nah, teman Produ, pagi adalah waktu terbaik untuk menanamkan keyakinan dalam diri. Nah, sebelum dunia dipenuhi kesibukan, luangkan sejenak nih teman Produ untuk mengingat tujuan hidupmu. Tidak semua orang memiliki perjalanan yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Fokuslah pada pertumbuhanmu sendiri teman Produ. Setiap usaha yang dilakukan dengan tulus akan memberikan hasil pada waktunya. Kesabaran bukan berarti diam tanpa tindakan, melainkan tetap bekerja meski hasil belum terlihat. Jadikan pagi ini sebagai awal untuk memperkuat disiplin, sehingga menjaga semangat dan membangun kebiasaan yang mengubah masa depan

0: My Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu. Sepada, selamat pagi teman-teman Pro2.

Oke, teman Prodo masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, kita masih di FYP Flores Your Playlist. Silakan di 082147650422. Next untuk Lursia di Maumbawa ya, teman Prodo. Jadi kasih lagu keduanya dari Andre Mando, tetap bersama.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sepada, selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: Siapa bilang gak bisa teman Pro 2 dari Anggun dan teman Pro 2 ya? Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Akan ada tantangan, hambatan, bahkan kekecewaan yang datang tanpa diundang. Namun justru disitulah karakter dibentuk. Orang yang berhasil bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Jangan takut menghadapi kesulitan hari ini. Lihatlah setiap tantangan sebagai latihan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Ingatlah bahwa badai tidak berlangsung selamanya. Setelah hujan reda, langit akan kembali cerah, dan kamu akan menyadari bahwa perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Thank you untuk semua teman Prodo yang sudah ikuti bersama di Flores Your Playlist FYP untuk hari ini. Dan tetap ikuti dan nantikan terus FYP Flores Your Playlist setiap harinya di jam yang sama dari jam 7 hingga di jam 8 teman Prodo. Tetap bersama kami di radionya anak muda Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Wah, sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flores Your Playlist.